Nanti dulu, tunggu dulu di pukul 9.30 sampai di pukul 10. Makanya kamu harus sama kita, kamu harus nonton live kita spesial di RRI Indie nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ke lagu, ini lagu yang viral di era 2016, terus viral lagi sekarang dan sudah ada tren TikToknya teman-teman berdua. Ada Zara Larsson dengan Less Life.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: Teman terbaik.

0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tungguin ya informasi-informasi menariknya.
1: Halo halo Aji Kae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji Kae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji Kae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, welcome to Pro2 Spot. Buat teman Pro2 yang mendengarkan siaran kita spesial di hari Jumat ini ya. Terus kamu kasih kamu informasi dari ID In Times terkait ini fakta menarik unik dari minimarket Korea. Jadi kan baru-baru ini saya nonton drakor ya teman Pro2, Tisha Listen itu. Dan saya tuh kepo sama minimarketnya, kayak penataannya, barang-barangnya, kayak apa ya, beda begitu ya teman Pro2. Tapi ternyata ada fakta yang mengejutkan yang mungkin baru kita tahu, dan saya juga baru tahu teman Pro2 ternyata. Salah satu kebiasaan mereka kan sering kita lihat di drakor, di film Korea tuh, mereka pasti singgah di minimarket untuk belanja, makan, minum, nongkrong. Kemudian pilihan makanannya tuh wah, menggairahkan begitu ya teman Pro2. Sama halnya dengan di Indonesia juga, minimarket di Korea Selatan tuh mudah ditemukan teman Pro2. Banyak, ada sekitar 40.000 minimarket tersebar di seluruh Korea Selatan, dan banyak yang populer. Yang saya ingat tuh 7-Eleven teman Pro2, itu yang paling saya ingat itu. Jadi minimarket di Korea tuh banyak, jadi bagian yang tidak dapat dipisahkan di kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan sampai di perfilman.

Dengan makanan yang cepat saji di minimarket tuh bisa jadi solusi yang selalu dilakukan oleh masyarakat di sana, khususnya untuk anak-anak sekolah tuh. Jadi mereka bisa memilih menu makanan ya, dengan menu makanan yang mengenyangkan begitu. Bisa tuh di minimarket. Minimarket di Korea juga jadi salah satu tempat nongkrong ya, sama kayak kita di sini Tebang Pro 2. Jadi selain karena punya beragam varian makanan dan minuman, di sana juga disediakan meja kursi untuk kita apa? Deep talk. Untuk kita ngobrol ya, untuk kita tunggu, untuk kita kayak melepas penat ya dengan membeli makanan minuman, kemudian menikmati udara segar ya di sekitar minimarket, sama seperti kebiasaan kita di Indonesia Tebang Pro 2. Kita masih punya informasi lainnya terkait beberapa fakta unik dan menarik dari minimarket Korea akan bersegera sampaikan spesial buat kamu. Jadi kamu harus stay tune terus sama kita. Kita mau kasih kamu lagu dulu nih.

Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Teman Pro 2 masih dengan fakta unik minimarket Korea dari Pro 2 Spot. Untuk kamu ya, yang pertama tadi Priska bilang bahwa minimarket di Korea Selatan tuh buka 24 jam non-stop, juga bisa jadi salah tempat nongkrong populer di sana. Kayak kita nih, kayak di minimarket di sini nih Teman Pro 2. Terus ada microwave ternyata di sana tuh untuk memasak mie instan. Jadi di setiap minimarket di Korea Selatan tuh menyiapkan banyak sekali bahan makanan, bukan bahan sih, lebih kepada makanan cepat saji untuk dimakan, tapi adanya microwave untuk bisa masak ramyeon. Untuk memanaskan beberapa makanan siap saji lainnya. Kemudian ada mesin untuk buat kopi. Kalau kita di sini juga ada ya Teman Pro, tapi mereka tuh lebih canggih lagi. Bisa mix sama minuman lain, bisa tambahkan susu, bisa tambahkan buah, terus bisa apa namanya, ada cool ice gitu ya Teman Pro 2 untuk kulkasnya. Ih, lebih lengkap, dan kita tinggal pilih, masukkan koin, jadi deh langsung dibuat sama mesinnya.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, fakta yang terakhir mengenai minimarket Korea Selatan tuh ternyata di sana punya layanan isi daya baterai ponsel dan bisa isi ulang kartu transportasi publik. Nah, ini menarik teman Pro 2. Fasilitas lain yang unik ya dari minimarket di Korea Selatan tuh mereka ada namanya layanan isi daya baterai ponsel ya. Mirip sama kita di Indonesia, dan beberapa minimarket di Korea Selatan tuh sudah punya layanan ini sehingga orang yang mau beli tuh, orang yang mau datang nongkrong tuh bisa sambil mengisi baterai ponselnya. Tapi selain itu juga beberapa minimarket di Korea punya layanan isi ulang kartu transportasi publik atau yang kita kenal dengan T-Money dan juga Cashby. T-Money dan Cashby itu merupakan kartu yang bisa digunakan untuk menaiki transportasi publik yang ada di Korea Selatan. Misalkan bus, subway, itu mereka pakai yang namanya T-Money dan Cashby. Oke, dari itu dia informasi di Pro 2 Spot terkait fakta menarik Korea Selatan yang mungkin buat kamu nih kepikiran, oh kayaknya minimarket di Korea Selatan tuh enak ya, lu cozy ya untuk kita nongkrong. Ternyata benar 24 jam bisa nongkrong di sana, ada alat untuk buat kopi, alat untuk memanaskan makanan, microwave, juga bisa isi handphone. Aduh, pokoknya orang bilang PW ya teman Pro 2, tempatnya PW ya, tempatnya enak untuk kita nongkrong tuh di minimarket Korea Selatan. Oke, kita akan beralih ke obrolan sepeda spesial lingkungan hidup nanti teman Pro 2. Seperti yang kita bilang bahwa kita akan ngobrol langsung sama cewek berprestasi. Ini cewek mantepnya Indi teman Pro 2.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

biasanya sebelum pertandingan yang diperdebatkan adalah strategi. Di final Piala Dunia 1930 yang diperdebatkan justru bolanya. Saat itu Argentina dan Uruguay sama-sama bersikeras

solusinya cukup unik. Babak pertama dimainkan menggunakan bola milik Argentina, sedangkan babak kedua memakai bola milik Uruguay. Hasilnya cukup menarik. Argentina unggul 2-1 saat babak pertama berakhir. Namun setelah berganti bola pada babak kedua, Uruguay justru bangkit dan menang 4-2. Apakah pergantian bola mempengaruhi permainan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun kisah ini menjadi salah satu cerita paling unik dalam sejarah Piala Dunia. Teman Pro 2, sekarang kita terbiasa melihat satu bola resmi untuk seluruh turnamen. Tapi ternyata final Piala Dunia pertama pernah dimainkan dengan dua bola berbeda. Saya Trinitas dan ini Ngerti Bola.

Oke, teman Pro 2, selamat datang di obrolan sepeda. Buat kamu yang masih terus dengarkan kita ya, kita akan menghadirkan obrolan yang seru tentang lingkungan hidup. Kita akan ngobrol bagaimana kita sebagai anak muda, juga sebagai masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten ND ini, untuk lebih jaga bumi, lebih sayang bumi, biar kita nyaman tinggal di sini ya, terkait sampah juga cara kita untuk menjaga bumi ini biar lebih lestari, teman Pro 2. Jadi bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita saja, tapi ini juga Jadi tempat tinggal buat anak cucu kita ke depannya. Kalau bukan kita yang peduli, bukan kita yang generasi emas ini yang peduli, siapa lagi ya? Karena kebersihan bumi adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau bukan sekarang ya, kapan lagi? Jadi pagi hari ini siapkan kopi, teh, sarapan favorit kamu, karena kita akan bagi cerita, kita akan bagi inspirasi, juga bagi informasi menarik bersama narasumber kita yang kompeten, juga teman Pro 2, seorang finalis Putri Indonesia, Putri Bumi Indonesia 2026. Lengkapnya seperti itu, kita mau tanya pendapatnya, pengalamannya, bagaimana ketertarikannya dengan lingkungan alam, teman Pro 2, dan lingkungan hidup. Nanti kita akan tanya di pukul 9.30 sampai di pukul 10, so jangan kemana-mana, stay terus sama kita di RRI Pro 2 ini, teman terbaik kamu.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
0: RRI Pro 2 FM ND. Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
2: What's the AC on? 'Cause this is a little

Yeah.

ketika kita nongkrong, duduk, wajib kita bawa kembali sampahnya atau kita buang ke tempat sampah. Ini juga jadi perhatian bersama ya, kita menikmati keindahan alam, alam pun sudah memberikan, tapi kenapa kita tidak menjaganya ya teman Pro 2? Sampah kita adalah tanggung jawab kita, iya kan? Sepakat sama Kak Priska, karena memberikan kesadaran kepada masyarakat kita, khususnya di Indonesia Tenggara Timur ini, sepertinya susah gampang, tapi sekarang sudah lebih baik lagi teman Pro 2. Banyak anak muda yang lebih sadar, yang juga mau terlibat komunitas pembersihan sampah, beach clean dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi apa ya, kemajuan ya, kemajuan untuk kita sebagai anak muda. Terus peduli, terus cinta, terus mau punya ketertarikan terhadap kebersihan lingkungan. Tapi kita juga mau tahu ya teman Pro 2, pendapat dari cewek cantik ini ya, seorang finalis Miss Bumi, Putri Bumi 2026. Bagaimana pendapatnya terkait permasalahan lingkungan hidup saat ini, terus apa yang akan dilakukan, kemudian seperti apa memanfaatkan platform sebagai finalis Putri Bumi Indonesia untuk membawa perubahan nyata. Kita akan langsung tanya-tanya nanti teman Pro 2 sesaat lagi. Jadi kamu tidak boleh pindah ke lain hati, jangan pindah ke lain channel, karena kita tetap menemani kamu spesial di Obras. Dengan

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya.

Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: 107,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di sepeda. Di hari ini, di hari Jumat. Dan tadi kita sudah spill ya, bahwa kita akan ngobrol terkait dengan lingkungan hidup. Dan kita akan ngobrol langsung sama narasumber kita yang pastinya punya kompeten yang luar biasa, berprestasi, cantik sekabupaten Ende ini. Ada Karmenita Lamba, finalis dari Putri Bumi Indonesia 2026. Halo Karmen.
1: Halo kakak.
0: Hai. Karmen, bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya hektik ya.
1: Cukup hektik tapi puji Tuhan baik.
0: Baik, cukup hektik tapi iya. Hari Jumat kan bisa dibilang hari terjepit ya, kita kayak bilang iya, begitu. Bener. Tapi apakah berlaku untuk kamu di hari ini?
1: Sometimes iya, tapi kadang juga tidak.
0: Tidak. Ya. Tidak ya, menentu berarti ya, ya. Kakak mau ucapkan congrats dulu buat prestasi kamu. Wah, keren asyik sekali kamu Carmen ya, hebat sekali kamu mewakili ya, dan mengharumkan nama Ende ya. Terima kasih juga buat kamu yang sudah dengan upaya kamu dan usaha kamu untuk ikut event ini. Tapi kakak mau tanya sedikit, bisakah untuk boleh, event boleh kemarin itu seperti apa ajang pemilihannya tuh Carmen? Berarti finalis itu akan ada tahapan selanjutnya atau seperti ya, apa?
1: Oke, jadi soal tahapannya itu yeah, Kak, sebenarnya ada beberapa step yang cukup menantang ya.
0: Oh ya, yeah, aduh. Yeah.
1: Karena jujur saya langsung seleksi ke nasional.
0: Oke.
1: Okay. Langsung audisi nasional. Mewakili waktu itu dari ND melalui ajang Koofainu Amuri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena saya juara satu, jadi puji Tuhan dari daerah mensupport untuk lanjut ke ajang selanjutnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya ingat saya daftarnya untuk Putra Putri Pariwisata Nusantara.
0: Oke. Okay. Kenapa sampai jadi Putri Bumi itu, Carmen?
1: Nah, itu juga sebenarnya jadi apa ya Kak? Agak bingung juga. Iya. Yeah. Sebenarnya agak bingung juga karena tiba-tiba digeser ke ajang Miss Earth. Dan puji Tuhan itu juga merupakan salah satu apa ya, salah satu hal yang Carmen dan juga komunitas yang Carmen bangun apa ya,
0: ini semacam wishlist kamu juga.
1: Iya benar Kak. Di situ ada advokasi-advokasi yang sebenarnya lebih masuknya ke Miss Earth. Dan aku rasa ini wadah yang lebih cocok dan lebih tepat untuk aku untuk dapat mengimplementasi apa yang selama ini aku resahkan.
0: Oke, yang kamu rasakan. Iya, ini menarik nih dengan tema kita pagi hari ini, terkait dengan bumi kita, tanggung jawab kita. Nah ini Carmen, menurut kamu pribadi nih, isu tentang lingkungan hidup yang saat ini menjadi PR kita bersama dan sebenarnya yang menjadi perhatian tuh apa saja menurut kamu?
1: Oke, kalau menurut Carmen sendiri dan juga ini berdasarkan pengalaman saya dan juga mungkin beberapa teman-teman juga merasakan pengalaman ini, yaitu terkait masalah sampah.
0: Nah, kalau kita bicara sampah kayak langsung otaknya berputar ya, sampai berapa ratus derajat. Iya, menurut kamu itu?
1: Iya benar sekali Kak, karena kalau kita lihat di Indonesia itu kita bisa memproduksi sampah itu bertonton Kak. Entah itu per hari atau per minggu, per bulan, pasti jumlahnya sangat banyak. Tapi cara pengolahannya itu mungkin belum tepat atau belum tepat sasaran begitu Kak. Oleh karena itu, hal ini yang membuat saya merasa perlu adanya inovasi dalam hal pengolahan sampah ataupun pencegahannya Kak. Dan itu juga yang sudah saya dan teman-teman saya di komunitas yang saya buat itu Titik Nadi. Kami sudah sempat mengimplementasikan gerakan kami sebagai anak muda yang peduli terhadap lingkungan, khususnya di daerah-daerah tempat wisata, yang itu terjadi di bulan Februari. Kami buat suatu kegiatan aksi bersih lingkungan Pantai Ndau. Dan itu ketika kami melakukan kegiatannya, puji Tuhan kami mendapatkan respon yang sangat baik.
0: Wow.
1: Baik dari masyarakat maupun dari teman anak-anak sekolah. Karena waktu itu ada juga anak-anak SD yang sempat ikut tergabung untuk ikut membersihkan lingkungan Pantai
0: Di usia Jawa. Mereka yang sangat muda. Benar, itu Kak. Tapi mereka sadar tentang sampah.
1: Benar sekali Kak.
0: Malu kita orang dewasa kalau buang sampah sembarang ya Carmen ya.
1: Oleh karena itu saya rasa ketika kita anak muda berani melakukan suatu aksi nyata, hal itu dapat menggugah kalayak umum, baik itu masyarakat dari range umur yang masih kecil sampai orang dewasa, bisa tergerak hatinya untuk
0: benar.
1: lingkungan ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama, Kak.
0: Iya. Kalau kita mau menarik benang merahnya ya, Carmen ya, saya rasa kalau masalah sampah tuh masalah kesadaran sih.
1: Benar banget.
0: Iya, itu yang sulit juga. Menurut kamu, Carmen, problem solving khususnya di ND ini, apakah sudah tepat sasaran untuk sampah itu, atau ada hal yang sebenarnya harus menjadi perhatian dan ini bisa di-announce oleh kamu begitu, menurut kamu?
1: Kalau soal penanganannya, Kak, sebenarnya dari baik dari pemerintah maupun dari aktivis-aktivis lingkungan itu sudah banyak yang melakukan aksi atau gerakan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait pengolahan sampah ataupun kebiasaan untuk membuang sampah itu, Kak. Tetapi balik lagi kalau kita lihat dari pola pikir masyarakat kita, itu agak susah diubah, Kak, karena pola pikir masyarakat kita itu masih menganggap bahwa kebersihan lingkungan itu merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah atau beberapa aktivis-aktivis lingkungan saja. Tetapi satu hal yang mereka keliru adalah lingkungan ini sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah saja atau tanggung jawab aktivis saja, Kak. Itu merupakan tanggung jawab
0: kita semua
1: elemen masyarakat yang ada di dunia ini, Kak. Dan menurut saya hal yang paling penting itu adalah membangun mindset dan pola pikir masyarakat agar lebih grow, Kak. Agar lebih sadar bahwa lingkungan ini tanggung jawab kita bersama loh. Saya seperti itu, Kak.
0: Nah, itu ya, itu jadi apa ya, PR kita semua. Benar sebenarnya banget, itu ya. Kesadaran itu tuh yang sepertinya harus dipupuk terus, dibilang terus-menerus begitu ya. Kita konsis untuk announce itu ya, Carmen. Carmen, kamu tahu tempat Dindau itu yang sekarang ini lagi viral itu kan juga kakak lihatnya permasalahan sampah juga masih sampai dengan sekarang. Padahal mirisnya tuh alam tuh sudah menyediakan keindahan yang begitu kerennya, yang begitu asiknya, tapi kita manusia tidak menjaganya. Kalau kamu, pendapat kamu kira-kira seperti apa untuk jalan keluarnya, atau kok ada semacam program yang mungkin kamu pikirkan di tempat-tempat yang seperti itu kan bisa dikatakan tempat wisata ya, Carmen ya. Apakah ada semacam ide begitu dari kamu sebagai finalis Miss Earth ini?
1: Oke, sebenarnya ide ini sudah lahir jauh sebelum saya dipilih, ditetapkan menjadi finalis Miss Earth Indonesia. Jadi satu gerakan yang ingin saya lakukan adalah Tech for Clean Tourism. Dan itu adalah satu advokasi juga yang saya bawa, yang akan saya bawa ke nasional nanti. Nah, aksi ini sudah saya lakukan atau implementasikan sejak bulan Februari kemarin, Kak, yang sudah saya mention di awal. Di mana saya ingin penerapan sosial media itu dapat kita implementasikan secara tepat untuk peduli lingkungan, Kak. Jadi kita akan melakukan campaign dan juga edukasi melalui sosial media. Karena kalau kita lihat dari kebiasaan anak muda zaman sekarang ya, Kak, ataupun orang tua, itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu di gadget ya, Kak. Jadi untuk menjangkau masyarakat itu lebih mudah kalau kita melalui sosial media. Dan melihat pola masyarakat yang seperti itu, saya merasa tech ini berperan penting dalam menjaga lingkungan ini. Dengan kita melakukan campaign, melakukan edukasi, dengan begitu bisa membuat masyarakat tersadar ataupun tergerak hatinya untuk ikut menjaga lingkungan. Tetapi teknologi ini bukan merupakan jalan keluar satu-satunya, Kak. Melainkan tech ini atau teknologi ini berfungsi sebagai jembatan, di mana menjembatani masyarakat dan juga kita untuk bersama-sama dapat berkumpul dan melakukan aksi nyata. Dan aksi nyatanya itu kita harus turun langsung ke lapangan, misalnya ke Pantai Indau, untuk melakukan aksi bersih lingkungan itu tadi.
0: Berarti bisa dikatakan ini sudah powernya sudah kuat ya, Carmen, dari media sosial sudah melakukan campaign, terus juga aksi nyatanya juga seperti beach clean dan lain sebagainya macamnya. Tetapi itulah kesadaran dari masing-masing kita. Menurut kamu sejauh ini ketika kamu sudah mencanangkan program itu, kemudian kamu juga sempat melakukan aksi bersih-bersih juga bersama teman-teman, tantangan menurut kamu tuh ada di mana nih kira-kira untuk pelestarian lingkungan hidup?
1: Tantangan paling terbesar itu tadi, Kak, seperti yang saya mention di awal, pola pikir masyarakat, Kak.
0: Itu menurut kamu yang
1: benar sekali, Kak.
0: Paling sulit berarti.
1: Iya, benar.
0: Kalau personality sendiri kamu rasa ini aman-aman saja, maksudnya sudah oke-oke saja.
1: Kalau dari diri Carmen sendiri, kamu rasa aman saja. Tetapi tantangannya itu ada pada pola pikir masyarakat tadi. Karena kalau kita ingin mengatasi masalah sampah dan juga hal ini berkaitan dengan pola pikir masyarakat itu tidak bisa instan ya Kak, butuh proses. Oleh karena itu makanya saya bilang tadi perlu adanya edukasi secara bertahap. Dengan itu kita ada kedekatan dengan masyarakat sehingga kita bisa punya satu tujuan yang sama untuk melaksanakan aksi ini.
0: Iya, nah yang kerennya tuh adalah kamu sebagai perempuan. Kamu sebagai perempuan dan ikut turut terlibat dalam gerakan seperti ini. Ini hal yang apa ya, yang ini juga bisa menjadi motivasi ya Charmaine ya, buat ya, teman maksudnya yang lain, buat orang muda yang lain khususnya perempuan. Yang apalagi di Kabupaten Ende ini kita tuh punya banyak ide, punya banyak gagasan. Cuman kita tuh bingung untuk menuangkannya tuh lewat apa, bagaimana menggerakannya, atau malu-malu kucing ya mau ikut gerakan tapi aduh bener, masih pikiran bener, masih insecure. Apakah ada saran atau semacam pesan dari kamu begitu Charmaine untuk mereka yang saat ini anak muda mau ikut terlibat tapi sepertinya bingung mau mulai dari mana tuh?
1: Oke, kalau dari Charmaine sendiri kalian percaya kalau perempuan itu memiliki power dan juga peran yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan lingkungan. Oleh karena itu Carmen punya satu advice ya bisa.
0: Benar.
1: Anak buat perempuan, tapi bukan cuma perempuan saja, ini mungkin berlaku untuk semua anak muda. Yaitu satu hal yang ingin Carmen katakan adalah perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil, Kak. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil langkah kecil, sekecil apapun itu. Intinya kalau kita move, kita bergerak, itu akan memberikan dampak yang akan besar. Mungkin satu botol sampah, satu botol
0: air minum kemasan, misalnya,
1: yang kita daur ulang, itu tidak langsung kelihatan ke akhirnya dampaknya. Tetapi jika satu botol itu, satu botol kemasan itu didaur ulang oleh 1 juta orang, kita bisa lihat ke dampak apa yang telah kita lakukan, kontribusi apa yang telah kita berikan untuk bumi ini.
0: Berarti lebih baik mencoba dulu daripada tidak sama sekali. Setuju ya sama statement itu ya Carmaine ya. Dan kamu sebagai finalis Putri Bumi Indonesia nih Carmaine, bagaimana kamu memanfaatkan platform media sosial juga selain kamu akan mengedukasi juga masyarakat terkait sampah, terkait masalah lain, itu bagaimana cara kamu tuh biar lebih dekat, misalkan kamu tahu mereka nih butuh apa, terus kamu langsung masuk ke situ, mungkin lebih efektif kah atau bagaimana tuh menurut kamu?
1: Kalau dari kami sini melihat platform ini sebagai suatu wadah yang sangat besar yang bisa menjangkau banyak orang, Kak. Dan Carmen ingin platform ini bisa Carmen manfaatkan dengan penuh tanggung jawab untuk menggunakan suara Carmen dalam hal mengedukasi dan juga melakukan banyak aksi-aksi nyata untuk kebaikan lingkungan ini. Seperti yang Carmen bilang tadi, Carmen akan melakukan pendekatan melalui edukasi kepada masyarakat. Selain itu melakukan juga aksi nyata, karena kalau kita hanya memberikan edukasi teori saja itu kurang kurang bermanfaat ya Kak.
0: Kita harus sampai begitu ya.
1: Benar sekali Kak. Jadi kita perlu aksi nyata. Yang penting itu pergerakan nyata kita, menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli akan situasi kondisi yang saat ini memang perlu kita atasi.
0: Sudah sangat apa ya, kayak kita kalau buka handphone lihat berita tuh kayak pusing juga ya. Selain masalah lingkungan hidup, ada saja problem-problem setiap harinya tuh. Itu juga psikis kita juga jadinya harus lebih apa ya Carmaine ya, istilahnya kita harus punya pemahaman, punya fokus, apalagi sekarang tuh serba digital, kita juga harus baik-baik bijak dalam bermedia sosial. Kayak banyak sebenarnya hal yang kita lakukan selain kita hanya bermain media sosial, hanya memposting foto, itu juga sebagai apa ya, hiburan kita, tapi ada sebenarnya hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita belajar juga begitu. Itu menjadi apa ya, kakak juga merasa ini susah gampang, lebih kepada kesadaran begitu. Sebagaimana Carmaine dan teman-teman yang lain untuk announce, tapi kembali lagi ke kitanya masing-masing, diri kita masing-masing, terutama ini Charmaine mengenai beach clean. Saya rasa banyak sekali sekolah, kemudian komunitas, juga dari platformnya Charmaine juga, bahwa sudah melakukan tapi tetap saja sampah itu tetap ada, tidak hilang juga. Itu hal yang ya realitanya, ini sadis tapi ini realitanya ya Carmaine ya. Dan kita berharap ada perubahan yang lebih baik lagi, bertahap tapi setidaknya sampai ke titik di mana sudah ada kesadaran yang benar-benar terrealisasikan begitu. Kalau mengenai fenomena pencemaran laut tuh Carmen, apakah sudah ada semacam edukasi yang kamu lakukan atau ada semacam program untuk pencemaran laut itu sendiri?
1: Oke, okay, kalau berkaitan dengan pencemaran laut, Kak, tapi mungkin kami akan menjelaskan secara umum ya, Kak.
0: Baik,
1: bukan
0: baik.
1: Cuman di ekosistem laut saja, tapi secara umum, Kak. Dan Carmen rasa satu hal yang perlu kita lakukan itu adalah inovasi.
0: Oke.
1: Dan yang Carmen dorong adalah kebijakan dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang lebih kuat dan terintegrasi. Mm-mm. Nah, hal ini berkaitan kalau kita lihat, Kak, kebijakan sampah saat ini tuh kita masih lihat kita terpusat cuma di satu tempat.
0: Ibarat
1: kita buangnya di TPA.
0: Iya,
1: benar sekali
0: itu, kan, ya. Karena orang tuh taunya sampah terakhir di TPA, tapi setelah itu tidak tahu kan cara untuk melerai dan segala macamnya.
1: Padahal kalau kita lihat kan masalah utamanya itu ada pada jumlah sampah, Kak. Jumlah sampah yang terus bertambah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi jumlah sampah itu adalah dengan mengurangi produksi sampah. Hal itu dengan cara kita membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong kemasan yang lebih ramah lingkungan. Nah, penggunaan kita juga bisa melakukan dengan penggunaan kembali material, daur ulang kembali, daur ulang kembali botol isi ulang atau kemasan yang bisa nih dipakai lebih dari satu kali.
0: Oke, dipakai terus.
1: Iya, benar sekali. Karena hal itu lebih efektif, Kak, memperkuat sistem pemilahan dan pengolahan sampah sehingga lebih banyak sampah yang dapat daur ulang. Dan juga satu hal yang sangat penting adalah tanggung jawab dari produsen. Nah, perusahaan itu perlu diwajibkan untuk ikut mengelola atau menarik kembali kemasan dan produk yang mereka hasilkan. Karena hal ini sangat membantu dalam pengurangan jumlah sampah.
0: Setuju ya, Carmen ya. Dan semoga ini juga bisa menginspirasi dan memotivasi juga buat teman produ, apalagi anak muda kan. Kayaknya malu kalau kamu pergi jalan-jalan tapi sampahnya kamu tinggalkan di situ ya. Ini juga menjadi tantangan kita bersama, kayak sampah kamu kenapa jadi urusan orang begitu ya, Carmen ya. Yes. Kita break sebentar ya, Carmen ya.
1: Siap.
0: Mau ajak teman produ yang saat ini mendengarkan siaran kita melalui live di di Facebook kami RRI ND, juga boleh join di WA kita teman Brodo kalau mau tanya-tanya juga bersama Carmen di sini. Bisa langsung di 082-147-650-422. So, jangan kemana-mana, silahkan terus sama kita di RRI Pro 2 Indie, teman terbaik kamu.
2: Halo-halo Aji KE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji KE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji KE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari ko semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi sama Priska spesial di sepada obrasnya. Kita bahas tentang lingkungan hidup dan kita masih ngobrol sama Carmen di detik-detik terakhir ini ya. Kita mau tanya tentang bagaimana Carmen melihat platform Miss Bumi ini, Miss Earth ini sebagai salah satu ajang untuk memotivasi anak muda terkhususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Apakah berjalannya lancar efektif ataukah ada hal-hal yang sebenarnya harus diperhatikan juga sebagai finalis begitu? Apakah ada sesuatu yang ingin Carmen sampaikan begitu? Silakan Carmen.
1: Oke. Apa ya? Yeah.
0: Tantangan kah atau okay, sejauh ini seperti apa?
1: Oh, lebih ke persiapan.
0: Iya, persiapan ya, kamu.
1: Okay. Sebenarnya kalau soal persiapan, yeah, tentunya banyak hal yang perlu kita persiapkan, mm-hmm, baik dari catwalk, mm-hmm, dari public speaking, yeah, maupun pengetahuan kita terkait pariwisata, ekonomi, mm-hmm, kreatif, dan juga lingkungan yang paling penting,
0: yeah.
1: Dan hal itu perlu butuh banyak persiapan, mm-hmm. Jadi Carmen juga perlu banyak belajar lagi, yeah. Dan perlu melihat hal-hal yang memang perlu Carmen angkat, mm-hmm, saat ajang nanti. Karena platform ini platform yang sangat besar.
0: Iya,
1: iya, benar sekali kan, platform yang sangat besar. Dan Carmen melihat ini merupakan satu kesempatan yang sangat besar bagi Carmen untuk mengangkat isu-isu lingkungan yang perlu kita bahas bersama, agar terciptanya lingkungan lestari yang kita harapkan, Kak.
0: Oke, kita doakan itu bisa menjadi salah satu motivasi ya buat teman produknya saat ini. Mungkin mereka juga mau ikut jalan kamu, jalur kamu juga nih ya, Carmen, bisa memotivasi mereka juga. Oke, okay, kita juga dibatasi sama waktu ya Carmen, yeah. Kita cepat sekali kita ngobrol ini, tapi seru juga karena bisa banyak dapat banyak pengetahuan juga dari kamu ya. Kita bertukar cerita. Tapi ini mungkin lebih kepada advice buat teman Pro 2, khususnya anak muda yang masih acu tak acu sama dampak dari lingkungan hidup tuh, apa yang mau kamu sampaikan buat mereka?
1: Oke, okay, apa yang aku sampaikan sih, yeah, the future of our planet is shaped by the choice we make today.
0: Okay.
1: If we want a better earth tomorrow, we must start taking responsibility today. Jadi lestarinya lingkungan kita itu merupakan tanggung jawab kita bersama.
0: Okay.
1: Jika kita ingin lingkungan kita itu lestari, mm-hmm, sampai ke generasi berikutnya, yeah, kita harus melakukan aksi mulai, mm-hmm, dari hari ini. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan pasti akan mempunyai dampak yang sangat besar untuk keesokan hari.
0: Benar, keesokan harinya. Best Carmen, tapi kalau kita mau dukung kamu bagaimana caranya nih? Sekalian promosi mungkin.
1: Siap.
0: Silakan.
1: Buat teman-teman yang mau dukung Carmen, yeah, jangan lupa kunjungi Instagram dan sosial media dari Putri Bumi Indonesia.
0: Okay.
1: Di situ ada fotonya Carmen juga, mm-hmm, dan teman-teman bisa bantu like, komen, dan share juga sebanyak-banyaknya, mm-hmm, supaya semakin banyak lagi teman-teman yang memberikan dukungan. Dan mungkin nanti akan ada voting, tapi, mm-hmm, mungkin ketika sudah mendekati,
0: okay,
1: grand finalnya ya,
0: okay.
1: Untuk sejauh ini like, komen, and share dulu.
0: Oke, okay, siap. Berarti ajangnya akan dilaksanakan di bulan Juli nanti,
1: yeah.
0: Ini sedikit lagi ya persiapannya, yeah, juga ya Carmen ya. Deg-degan juga pasti ya,
1: yeah, pasti.
0: Setiap mixed hari feeling. Mixed feeling, yeah, waktu yang ada ini kamu benar-benar gunakan sebaik
1: harus
0: mungkin ya. Oke, okay, terima kasih banyak Carmen sudah mampir ke sini di salah kesibukan kamu. Kita doakan lancar semua sesuatu,
1: amin,
0: yang
1: amin,
0: kamu
1: amin
0: persiapkan itu. Juga kita doakan juga kamu menjadi juaranya,
1: amin,
0: nanti.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Carmen, dan semoga obrolan kita juga memotivasi teman Pro 2 biar lebih aware lagi sama lingkungan hidup dan kebersihan kita di bumi ini, terkhususnya sampah itu ya Carmen.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baiklah, terima kasih Carmen. Sampai jumpa lagi ya. Kita akan ngobrol lagi. Siapa tahu kita bisa undang lagi Carmen datang lagi ke sini.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, okay, teman Pro 2 sekaligus Priska mau menutup perjumpaan kita spesial di sepeda. Sampai jumpa di day part selanjutnya. Dan kamu jangan kemana-mana, akan ada santai siang dari pukul 10 sampai nanti di jam 3 sore, teman Pro 2. Alright, thank you.

0: Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Informasi pertama teman-teman Pro 2, Lembaga Penyiaran Publik RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menerima piagam penghargaan dari PT Pos Indonesia Kantor Cabang Komodo sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama dalam pelaksanaan program siaran bersama. Penghargaan itu diserahkan oleh Executive Manager PT Pos Indonesia Kantor Cabang Komodo yakni Asep Julius HB Hahan di Labuan Bajo pada Kamis 11 Juni kemarin. PT Pos Indonesia menilai kerjasama yang terjalin dengan RRI Labuan Bajo selama ini telah mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran yang edukatif dan informatif. Dalam piagam penghargaan tersebut, PT Pos Indonesia menyampaikan harapan agar kolaborasi yang telah terbangun dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam penyampaian informasi layanan publik. Koordinator RRI SP Labuan Bajo Desi Natalia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Komodo. Informasi berikutnya, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo memberikan penghargaan kepada RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo atas kontribusinya dalam mendukung penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat. Piagam penghargaan itu diserahkan langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus, kepada Koordinator RRI SP Labuan Bajo, Desi Natalia, dalam kegiatan silaturahmi dalam koordinasi dan berlangsung di Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Kamis 11 Juni 2026. Charles Christian Mataus menyampaikan apresiasi atas peran RRI yang selama ini konsisten membantu menyebarluaskan informasi keimigrasian kepada masyarakat mulai dari layanan paspor, kebijakan imigrasian hingga berbagai program pelayanan publik. Informasi terakhir teman Pro 2, pengurus cabang Persatuan Tinju Indonesia Kabupaten ND berhasil meraih 1 medali emas dan 1 medali perak pada turnamen tinju Piala Rektor UPG 1945 NTT yang berlangsung di Gor Fulpamorata Kupang pada 4 hingga 10 Juni 2026. Kejuaraan itu diikuti petinju dari berbagai daerah di Indonesia serta peserta dari Timor Leste. Dari 4 atlet yang diturunkan pertina ND, 2 petinju berhasil menembus partai final dan menyumbangkan medali bagi kontingen Kabupaten ND. Ketua pertina Kabupaten ND Emmanuel Gunawan mengatakan medali emas diraih Kison Kogoya dari Sasana Unfor ND, sedangkan medali perak disumbangkan Sevin Claudio dari Sasana Bonawa ND teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
1: Teman Pro 2 FM Medan Raja yang kembali temani kamu di santai siang kali ini Jumat 12 Juni 2026 ya. Dan jangan bakal temani kalian hingga di jam 12 hingga di pukul 3 sore nanti teman Pro 2 FM ND ya. Kita masih di nuansa sepak bola teman Pro 2 ya. Yang teman-teman kamu sudah menyaksikan tadi pertandingan seru antara Meksiko dan South Africa teman Pro 2 ya di jam tadi jam 3 pagi teman Pro 2. Sangat epic seru abis pertandingan teman Pro 2 ya. Dan sekarang pun masih berlangsung ya antara Korea Selatan dan Ceko, teman Pro 2 FM ND ya. Well, all the best dengan untuk teammates yang sedang berlangsung ya dengan nuansa FIFA World Cup 2026 untuk kali ini ya. Kita di Pro 2 Italy, teman Pro 2 silakan buat yang mau join-join di 92,2 FM Pro 2 RR ini teman terbaik kamu ya di 0821 4765 0422 ya di 0821 4765 0422 untuk yang mau join-join di Pro 2 FM ND teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FM Indi, silakan jadi Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Lagu-lagunya ada di Sempurnanya Aku, NPD, Seribu Kali Lagi Indrawari, Sesi Potret Eno Ari Lesmana, Jangan Paksa Rindu, Event 17, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa, Dia Indah Aku Semalu Malu, Semusim Tohpati, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Nikmati Sakitnya Fabio Asher, Memori Alvin Lapian, Grace Kaitlin. Internasionalnya ada Folded Kelani, Man I Need Olivia Dean, Hey There Made You Love Me, Ariana Grande, Opelite Taylor Swift, The Cure, Olivia Rodrigo, Where Is My Husband, Raye, Cha Cha Cha, Bruno Mars, Tears, Sabrina Carpenter, Goals, Lisa, I Can't Love You Anymore, Ella Langley, dan Morgan Wallen, teman Pro 2 FM Indie ya. Dari Chico, terima kasih Chico sudah join siang hari ini, Bruno Mars, Cha Cha, oke siap. Terima kasih buat Chico, thank you. Ada juga dari Intan, minta lagu dari Sal Priyadi KE, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Siap, terima kasih.

0: ada Flores Station.
1: Flores Station.
0: Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik.
1: Flores Station.
0: Setiap Senin sampai Jumat jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Station.
1: Flores Station.
0: Jangan lupa
1: Flores.

0: FM.
1: Ya, teman Pro 2 FM ini di Pro 2 Hitlist yang hari ini 082147650422. Yang mau join-join silakan teman Pro 2 di Fun Friday kali ini ya. Lagu-lagunya masih ada dari NPD Sempurnanya Aku, Genre Waris Ribu Kali, Enel Arilis Mana, Sisi Potret, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Dia Indahku Semalu-Malu, Ella Langley, I Can't Love You Anymore, Topati Semusim, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Fabio Aser, Nikmati Sakitnya, Lomba Sihir Ribuan Memori, ada juga Alfian Lapian, Memoria, Kelani Folded, Olivia Dean, Man I Need, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, ada juga Taylor Swift, Top Light, Olivia Rodrigo, The Cure, Ray, Where Is My Husband, Sabrina, Tears, dan Lisa, Goals.

The Chainsmokers, Roses sama Roses. Ya, untuk kamu-kamu semua di siang hari ini teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Hitlist, silakan 0821 470 0422. Kakak Charles, minta lagu dari sisi Potret Now, Arielus Mana. Oke, siap. Ada juga dari Tian, minta lagu dari Fabio Asyar, Nikmati Sakitnya. Kakak Tian, ya semangat ya, yang ada di resto mini di sana ya. Kakak Tian, thank you sudah join di siang hari ini. Check it out.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Iya, teman Pro 2 FMND ya, masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Jawa ucapkan selamat ulang tahun buat yang hari ini tanggal 12 Juni ulang tahun, yang terbaik didoakan buat semuanya. All the best, sukses, semangat selalu buat teman-temanku semuanya. Lagi ulang tahun di hari ini 12 Juni. Oke, dari Kakek Elsa minta lagi dari GN Rewari 1000 kali. Kakek Elsa, terima kasih sudah join di siang hari ini. Berikut My Bros Distro, siap sound ya. Minta lagu dari Kelani Folded. Oke, siap. Kelani Folded ready. Check it out.

0: teman-teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

teman Pro 2 FM Indi ya, have fun terus di Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist untuk siang ini ya, di NPD sempurnya aku, Event 17 Jangan Paksa Rindu, Dia Indahku Semalu Malu, Ella Langley I Can't Love You Anymore, Tohpati Semusim, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Fabio Sering Mati Sakitnya, Alvin Lapian Memory, Olivia Dean Man I Need, Arena Grande Hey There Made You Love Me, Taylor Swift Open Light, Olivia Rodrigo The Cure, Raye Where Is My Husband, Sabrina Carpenter Tears, Lisa Anita Rema, Goals teman Pro 2 FM ini. Dari Alex saya minta lagu dari Lisa ya, Goals. Oke siap, lagunya ready buat kamu, terima kasih. Ada dari Kakak Dino ya, minta lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Oke, ini versi covernya ini ya, Sheila on 7 ya.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

1.2 FM ND ya, semangat buat semua yang masih terus have fun ya di siang hari ini ya. Dan di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, lagu-lagunya ada dari NPD, Sempurnanya Aku, Even 17, Jangan Paksa Rindu, Dia Indahku Semalu-Malu, Ella Langley, I Can't Love You Anymore, Fabio Astro, Nikmati Sakitnya, Alpian Lapian, Memory, Olivia Dean, Man I Need, Ariana Grande, Hey There, Made You Love Me, Taylor Swift, Opel Light, Raye, Where Is My Husband, Sabrina Tears ya, di 0821 476504 22. Jangan lupa pantau di Muda Kreatif jam 12.30 nanti barengan sama Kakak Bunga buat kamu yang kepo dengan PMP Dos Palembang, karyanya teman produk FM Media, di 0821 476504 22. Silakan choose your own song di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Kakak Andre, terima kasih. NPD Sempurnanya Aku, siap ready buat Kakak Andre. Check it out. Sampai kita ketemu lagi.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama, tadi Diva kekenyangan.

0: Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
1: Diva, tadi kan mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
0: Gas metana itu apa, Ma?
1: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
0: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
1: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.
2: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

teman Pro 2 ya di Pro 2 Hitlist siang hari ini. 08214705 0422 dari kakak Rio ya, minta lagu dari dia Indakus Malu-Malu. Terima kasih buat kakak Rio sudah join di siang hari ini. Rezi dari Intan minta lagu dari Opelite KE Taylor Swift. Oke, siap. Terima kasih dia Indakus Malu-Malu sama Taylor Swift Opelite ready ya.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FMND, ya di siang hari ini silakan buat nyamarkan lagu yang kamu suka ya. Di siang ini ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Ella Langley, I Can Love You Anymore, Fabio Acer, Nikmati Sakitnya, Alfian Lapian, Memory, Olivia Dean, Man I Need, Ariana Grande, Hedera Made You Love Me, Olivia Rodrigo, The Cure, Raya Warisma Husband, Sabrina Carpenter, Tears. Ada dari Celine, minta lagu dari Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me. Terima kasih buat Celine. Ada juga dari Anan ya, minta lagu dari Event 17 KE, Jangan Paksa Rindu. Siap, terima kasih.

Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

menit oleh Vino untuk kamu-kamu semua di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan saat ini menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kemah jemaat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Hai teman Pro2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Santai siang.

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

0: Hey, selamat siang teman Pro 2 FM Indie. Ada John yang terus temani kamu ya di siang hari ini teman Pro 2 di santai siang, dan saat ini kita ajakin kalian berikutan muda kreatif. Dan seperti yang jangka tangan tadi teman Pro 2, akan ada anak muda kece teman Pro 2 FM ini dengan usahanya yang keren ya. Ini bisa menjadi salah satu contoh ataupun motivasi buat kalian yang ingin memulai sebuah usaha mandiri apapun itu. Kalau aja bisa kasih kamu semangat dan motivasi di siang hari ini ya. Ada Kakak Bunga yang sudah hadir di studio Pro 2 FM ini di siang hari ini. Selamat siang Kakak Bunga, halo.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Bunga di hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sudah siap ya Bunga di siang hari ini ya?
1: Iya, insya Allah siap.
0: Oke, saya mungkin jadi FYI teman Pro 2, jadi Bunga ini adalah owner dari MPMP Dos Palembang. Betul. Tapi kita kenalan dulu nih sama Bunga ini. Silahkan Bunga, perkenalkan diri kamu.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Melia Alfarisi. Usia saya 20 tahun. Sekarang saya kesibukannya itu jualan pempek lah.
0: Oke, jadi masih muda 20 tahun teman Pro 2 FMND sudah disibukkan dengan pempek Dos Palembang. Ini juga menjadi salah satu contoh yang baik buat anak muda di luar sana untuk bisa mungkin mengikuti langkah ataupun jejak langkah dari Bunga nih teman Pro 2. Nah, pempek Dos Palembang ya, ini cukup unik namanya. Kenapa menamai usaha kamu ini pempek Dos Palembang? Apakah ada something di balik itu? Silakan.
1: Gak ada sih, cuman karena di Palembang itu ada pempek dos, pempek ikan. Jadi bedanya kami buatnya pempek dos aja.
0: Oke, tapi apakah Bunga asli Palembang?
1: Tidak, asli ND.
0: Asli ND, iya. Tapi memang Bunga mungkin tahu gitu prosedurnya untuk bisa bikin pempek dos Palembang gitu ya. Nah, pempek dos Palembang, apakah kuliner yang coba Bunga tunjukkan itu apakah cuma MPMP? Memang niatnya awal seperti apa nih? Sampai kok bisa punya ide untuk bikin pempek dos Palembang nih?
1: Awalnya itu karena kami sekeluarga suka pempek Palembang.
0: Okay.
1: Dulu suka makan kan. Jadi waktu itu karena di sini sudah jarang ada yang jual. Jadi mama inisiatif bukalah YouTube. Biarlah resep-resep di situ. Dan ya sampai sekarang kami suka pempek. Jadi mama buatlah pempek itu.
0: Okay, jadi berawal dari keluarga yang suka ataupun in love dengan pempek Palembang ini, akhirnya tertutuslah ide teman Pro 2 FM ini. Wah, kenapa tidak kita bikin sendiri dan punya income sendiri teman Pro 2 ya. Jadi memang ini kamu buatnya dari kapan nih sampai pempek Dos Palembang ada ini?
1: Sebenarnya sudah dari 2025, hanya cuman berjalan 2 bulan karena saya kemarin itu merantau kan ke Batam. Jadi ini mulai lagi bulan 1 bulan yang lalu. Mulai lagi karena udah balik lagi ke sini.
0: Oke, jadi tahun lalu sempat bikin pempek Dos Palembang.
1: Vakumlah setahun.
0: Vakum, tapi akhirnya dilanjutkan kembali teman Pro 2 FM. Ini kalau ini pecinta pempek, wah pasti mereka kejar teman Pro 2 FM ini teman Pro 2 ya. Lalu apa yang membedakan pempek Dos Palembang punya Bunga sama yang lain nih? Ada something unik maybe?
1: Sebenarnya tidak ada sih. Untuk ciri khasnya pun sama saja. Mungkin yang membedakan kalau di tempat lain mereka buatnya pakai ikan, pempek ikan. Kalau kita cuman tepung dan lain-lain saja. Cuman mungkin resep dasarnya itu tetap dipakai. Iya. Cukonya tuh cukonya kita buat yang kental.
0: Oke, okay, nah untuk bahan-bahan pempek Dos Palembang versi Bunga itu biasanya yang disiapkan apa-apa saja itu Bunga? Apakah kamu dapatkannya di kota Indi ataupun di luar kota? Atau itu butuh berapa lama untuk bisa mempersiapkan satu pempek itu untuk bisa dikasih ke pelanggan gitu yang pesan?
1: Oh, kalau itu sebenarnya sama saja sih resepnya. Kita bisa lihat di internet. Karena waktu itu lihatnya di YouTube kayaknya cuman tepung tapioka, tepung terigu, ada bawang putihnya, merica, sama apa ya? Kalau sama penyedap rasanya itu untuk adonannya. Kalau cukonya sendiri kita pakai bawang putih, cabe sama gula merah. Nah, nanti ditambahin ada garamnya.
0: Jadi bahan-bahannya bisa dibilang bisa dicari, ada mungkin cara pengolahannya ya. Orang bilang gini, memang bahan-bahannya semua itu sama. Si A dan si B bahan-bahannya sama, tapi belum tentu hasilnya sama, teman produk. Ya, karena betul. Itu tadi orang bilang tuh tangan orang tuh beda-beda, teman produk. Ada yang tangan dikaruniai segala macamnya itu tuh. Itu beda-beda, teman produk. Izin mungkin Bunga bisa tunjuk turunkan mic-nya dikit.
1: Kayak gini.
0: Oke, bisa kelihatan mukanya di kamera? Oke. Bunga bisa geser mic-nya mungkin, Bunga? Ke sini.
1: Ke sini?
0: Iya, ke sini. Ke sini maybe. Kesini aja.
1: Ini?
0: Kesini, ya. Oke, biar kelihatan mukanya Bunga di kamera ya. Oke, dan Bunga, biasanya tuh proses pembuatan pempek Dos Palembang versi Bunga itu butuh waktu berapa lama? Apakah ini orang pesan dulu baru bikin atau Bunga sudah bikin duluan dan tinggal gitu?
1: Kalau untuk pempeknya itu udah bikin, kita bikinnya dari jam 8 pagi. 8 pagi mungkin habisnya itu paling jam 11-an gitu. Nah, kadang orang udah pesan kan, jadi pas mereka pesan, kita goreng. Jadi sampai rumah tuh masih fresh, sampai di tempat kita ngantarnya itu masih fresh, masih panas.
0: Jam 8 pagi itu sampai bikin, jam 11
1: ya? Ya itu kayak bikin adonannya dulu, merebus pempeknya.
0: Cuponya. Tapi lumayan lama juga lah Bunga untuk persiapan ya. Dan ini juga
1: kalau bikinnya banyak.
0: Bikinnya banyak gitu. Berarti sehari itu bisa bikin berapa porsi itu?
1: Paling banyak itu kami buatnya kadang 20 lebih porsi aja.
0: Itu apakah termasuk sambalnya juga atau no sambal di pempek Dos Palembang ini?
1: Kalau ada yang mau tambahan biar tambah pedas, kita tambahin sambal juga. Kadang pakai ada cabai yang warna hijau atau tidak, tambah sambal masukin ke cukonya aja.
0: Oke. Itu juga bisa menjadi pilihan opsi kalau kamu pecinta sambal yang mau ini ya, lepeng sama si pempek Dos Palembang, teman Pro 2 FM ini. Lalu Bunga nih, menurut kamu bagaimana cara Bunga menjaga cita rasa tradisional agar tetap disukai oleh pelanggan masa kini?
1: Konsisten rasa sih kak. Biar kadang kan kita kalau rasa itu satu hari beda kan, ada tuh satu hari beda, besoknya beda lagi. Jadi ini kan mama saya yang buat. Jadi kalau mama itu dia konsisten rasa. Terus kalau adonannya itu dia selalu buat, dia tuh bukan buat yang kayak yang bantet, yang keras. Jadi selalu buat yang garing di luar, lembut di dalam gitu.
0: Iya betul kan, orang misalnya mungkin dapat pelanggan yang dia sudah tahu ya rasanya bagaimana, tapi tiba-tiba dia pesan lagi kok rasanya beda kayak kemarin. Betul ya, seperti yang Bunga katakan, konsistensi rasa penting ya. Berarti dia betul-betul harus pas bumbunya setiap hari, setiap detik, setiap menit. Tidak boleh kelebihan sedikit pun, tidak boleh kekurangan sedikit pun. Jadi harus pas semuanya, teman Pro 2 ya. Lalu kalau misalnya Bunga melihat peluang bisnis pempek ini nih di era sekarang kayak mana nih?
1: Kalau di era sekarang peluangnya cukup bagus ya, apalagi di kota ND yang masih jarang yang jual pempek. Jadi ya lumayan kalau kita jualan di sini.
0: Oke, jadi mungkin itu yang bisa menjadi misalnya kayak celah baik, teman produk FM ini celah yang baik untuk bisa Bunga masuk ke situ untuk bisa menjual pempek Dos Palembang tentunya ya. Di pempek Dos Palembang ini apakah ada inovasi-inovasi yang kamu bikin di pempek Dos Palembang atau just regular pempek Dos Palembang?
1: Just regular pempek.
0: Just regular pempek Palembang, teman produk ya. Dan biasanya kamu kalau ini promosiin pempek Dos Palembang itu biasanya di mana nih media sosial kamu gunakan?
1: Mostly itu di WhatsApp sama di Facebook. 100% dari pelanggan itu biasanya dari Facebook sih, karena kan sering post-post di marketplace, di grup-grup. Kalau Instagram itu paling cuman di story-nya, di highlight itu biasa untuk testimoni pembeli saja sih.
0: Kalau misalnya yang pesan ya silakan. Berarti ini dalam pembuatan menu satu hari itu apakah bisa habis semuanya atau biasanya?
1: Rezeki-rezekian, alhamdulillah biasanya habis, kadang tidak.
0: Oke, rezeki-rezekian, tapi tetap semangat ya untuk Bunga dan keluarganya. Berarti untuk membuat usaha bisnis pempek ini nih, Bunga dan Mama, apakah ada berdua saja atau dibantu
1: dengan
0: sama?
1: Dengan Mama saja.
0: Berdua, teman Pro 2. Ini saling support yang baik nih, teman Pro 2 FMND ya. Jadi punya ide kreatif, langsung bikin, dapat income juga. Betul. Teman Pro 2 ya. Lalu kalau misalnya pendekatan yang dilakukan Bunga nih biar pelanggan tuh jadi loyal tuh kayak mana nih?
1: balas chatnya tuh kita responnya cepat. Jangan kayak dia balasnya jam 1 nih, kita balas jam 5. Itu mana ada pelanggan mau ini kan? Yes,
0: setuju, betul ya. Hospitality teman produk FM ini. Kebayang kalau misalnya orang yang apalagi
1: lagi
0: dia
1: lapar-laparnya kan.
0: Dia lagi gitu. Laparnya, dia sudah cinta dengan pempek dus palemangnya bunga, tapi ketika di chat malah aduh balasnya 2-3 jam baru balas. Itu mungkin bisa ya, ya mungkin kita anggapnya, tapi itu bikin orang kecewa juga.
1: Iya, betul.
0: Betul ya, apalagi yang orang yang sudah istilahnya itu sudah sering pesan di bunga dan mama ya. Lalu kalau misalnya cara bunga sendiri memastikan kualitas produk tetap terjaga itu seperti apa nih bunga?
1: Kalau itu misalnya kita buat pempeknya hari ini. Jadi misalnya kalau tidak habis hari ini, kami tidak mungkin yang hari ini bukan buat untuk besok lagi. Hari ini misalnya sisa, kami bagi-bagi ke tetangga. Jadi tiap hari itu fresh.
0: Fresh.
1: Iya, setiap hari itu kita buatnya fresh.
0: Gitu. Oke, jadi betul ya, orang misalnya harus menjaga kegenisan ya. Harus higienis sama produk kegenisan dari sebuah makanan itu. Yang memang itu tadi ya, bunga setiap hari itu harus menjaga makanan itu selalu fresh agar pelanggan yang kalau bisa membeli pempek dus Palembang di bunga, wah ini langsung ya, langsung dari oven teman produk FM ND. Lalu impian bunga mungkin selain pempek dus Palembang, ada tidak kuliner yang ingin sekali kamu buat tapi belum belum kesampaian sampai saat ini?
1: Apa ya, pengen bikin gabin fla gitu, tapi dia banyak-banyak topping.
0: Gabin fla tapi banyak topping.
1: Iya, pengen sih, tapi masih rencana.
0: Oke, tapi semoga ya.
1: Amin.
0: Siapa tahu mungkin orang-orang yang suka dengan gabin fla bisa langsung cus pesan di bunga teman pro 2 ya. Ada tidak mungkin momen-momen yang bunga ingat selama membangun Meme Dos Palembang itu yang berkesan buat bunga ataupun yang menjadi aduh kok tantangan buat saya gimana tuh?
1: Kalau yang berkesan itu kayak misalnya pelanggan itu kasih review yang aduh kak enak sekali, besok saya pesan lagi ya gini-gini. Itu kan kayak membangkitkan semangat kita untuk terus menjual produk kita kan. Terus kalau misalnya yang tantangan itu kayak apa ya, kayak misalnya hujan nih kak. Kita ngantar pesanan. Kita udah prioritasin untuk ngantar pesanan dia, tapi alamatnya tuh nggak jelas. Terus kita udah sampai situ, dianya di mana? Sambil hujan-hujanan.
0: Aduh. Itu pengorbanan yang luar biasa.
1: Iya betul.
0: Bunga, ya.
1: Sampai kayak trauma gitu kak.
0: Ada tidak mungkin yang pernah cancel tiba-tiba setelah jadi bunga?
1: Oh ada pernah. Ya waktu itu kan antar ke kilo 3 nih. Terus kakak itu bilang, aduh kak nggak jadi. Karena dari itu kan kena cancel kan. Alhamdulillahnya ada ini pelanggan setia. Kak mau satu, aduh kak ini ada yang cancel. Biar aku antar ke situ ya. Langsung antar. Alhamdulillahnya.
0: Jika orang baik teman-teman.
1: Iya.
0: Betul. Ini menjadi tantangan buat bunga ya. Kebayang kalau misalnya mungkin bunga mau antar. Ini kalau misalnya pelanggan ada yang jauh-jauh tidak bunga?
1: Ada sampai Dona ke sana. Antar sendiri saya.
0: Oke. Berarti kebayang kalau misalnya teman-teman yang mungkin sudah pernah pesan PMP tiba-tiba cancel, ini orang sudah bikin secapek-capeknya dari hati pula ya, cancel entah alasan apapun itu teman berdua itu kayaknya kasihan juga sih ya.
1: Iya betul.
0: Dan sangat rugi materi juga teman produk FM. Tapi kalau untuk kamu-kamu yang memang mau pesan nih harus niat pesan betul-betul ya, karena itu tadi kerja keras tuh orang tuh berbeda-beda teman produk FM. Itu menjadi tantangan juga ya.
1: Iya.
0: Di saat bunga sudah pesan baik-baik, sudah packing baik-baik, malah di cancel teman berdua.
1: Sakit
0: ya.
1: Hati sih.
0: Betul ya, tapi tetap semangat buat bunganya.
1: Iya.
0: Tentunya juga selalu ada rezeki ya buat orang-orang yang tekun tentunya.
1: Betul.
0: Ya kayak bunga nih. Lalu apa nih prinsip yang selalu bunga pegang ketika melakukan sebuah usaha nih bunga?
1: Prinsip itu apa ya, kayak kita jangan pantang menyerah dengan suatu usaha kita. Terus rezeki orang kan beda-beda nggak selalu kita aja. Jadi kalau misalnya hari itu datangnya segitu, ya udah alhamdulillah syukurin aja. Kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi nggak apa-apa, karena Allah tuh kasih kita rezeki itu ada porsinya masing-masing. Gak cuman kita aja, orang lain juga kan. Jadi gitu sih kak,
0: rezeki orang beda-beda, semuanya sudah ada porsi masing-masing. Itu bunga ya, jangan takut teman Pro 2 FM ini buat mau coba-coba. Karena rezeki orang pasti tidak akan pernah tertukar. Saya percaya itu teman Pro 2 FM ini. Dan mungkin apa nih menjadi dampak dari usaha bunga ya dari Pemda Sepalembang, ada tidak sekarang yang sekarang bunga rasakan betul dari proses pembangunan usaha bisnis Pemda Sepalembang ini, bunga
1: buat dampak. Kamu
0: dari mungkin buat keluarga atau kamu sendiri?
1: Kalau saya sendiri sih alhamdulillah finansial jadi cukup.
0: Keren.
1: Karena saya belum kuliah, jadi kayak bisa membantu mama, bapak.
0: Oke.
1: Okay, bisa jadi jajan adik. Ya sih, bisa mencukupi diri sendiri lah, alhamdulillah.
0: Oke, okay, jadi untuk finansial terbantu ya.
1: Iya.
0: Itu tadi teman Produ FMN buat anak muda ya, jangan pernah takut nih untuk coba-coba.
1: Jangan menyerah.
0: Yes, pastinya ya. Karena itu tadi, rezeki tidak akan pernah tertukar teman Produ, kalau itu menjadi milikmu ya. Lalu visi dan mungkin target buat bunga sendiri buat 5-10 tahun ke depan maybe? Adakah?
1: Pengen punya warung pempek sendiri.
0: Semoga kita doakan banyak.
1: Yeah.
0: Kita doakan banyak.
1: Bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang lain juga. Terus apa ya? Pengen jadi bos lah.
0: Wih, keren ya. CEO gitu ya.
1: CEO pempek.
0: Oke, okay, jadi itu menjadi visi ataupun target besarnya bunga ya buat 5-10 tahun depan. Kita doakan semoga tercapai. Amin. Karena kita tidak pernah tahu ke depannya itu seperti apa teman Produ FM Indie ya. Dan terakhir nih bunga, sebelum kita closing, apa nih pesan dan juga motivasi buat bunga untuk teman-teman muda di luar sana, silakan.
1: Untuk teman-teman di luar sana yang mau mulai usaha, kita tuh jangan takut untuk mulai usaha. Misalnya kalian mau buat usaha kayak makanan nih, mulai aja dulu dari dapur sendiri. Karena gimana ya, kita itu pelan-pelan pasti pelan-pelan pasti kan ini apa sih kak, tolong bantu.
0: Pelan-pelan pasti jadi gitu ya.
1: Iya. Jadi misalnya kamu bikin aja dulu buat orang sekitar kan, bagiin kayak tester gitu. Siapa tahu yang lain suka kan, nanti mereka bisa bantu promosikan. Pelan-pelan upload di sosial media. Gitu sih.
0: Oke, okay, jadi pelan-pelan slow but sure teman Pro 2 FM ini ya. Jadi tetap semangat untuk teman-teman Pro 2, jangan pernah takut ya. Masih ada teman-teman luar sana yang mungkin punya ide-ide kreatif tapi belum tersalurkan karena mungkin masih malu, takut ataupun mungkin karena takut tidak takut rugi gitu teman Pro 2 FM ini. Aduh, kalau misalnya pikiran kayak gitu, mau kapan mau bikin gitu.
1: Kapan mau sukses?
0: Yes, ya kalau masih
1: mulai takut. Mulai aja dulu.
0: Yes, teman Pro 2 mulai aja dulu ya. Kita tidak pernah takut depannya kayak mana teman Pro 2. Oke. Terima kasih banyak buat bunga ya, singkat tapi keren teman Pro 2, kita bisa dapat insight yang bagus dari bunga ya. Semoga saja kita doakan Pempek 2 Sepalembangnya bunga tetap joss, terlaku keras teman Pro 2 di sana ya.
1: Amin.
0: Support terus UMKM lokal ya. Kita bangga ada anak Indi yang punya usaha-usaha kreatif seperti bunga salah satunya ya, dengan Pempek 2 Sepalembang ya. Sukses buat pempeknya, makin laku keras ya di depannya teman Pro 2 FM Indi. Dan jangan masih temani kamu di Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu, sejen terus di 92.2 RRI Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Teman Pro 2 FM ini barusan kamu dengarkan Tropical Forest, Mikroplastik. Ini adalah musik akselerasi kreatif kita di siang hari ini. Barusan kamu dengarkan tadi ya. Ini adalah lagu dari Tropical Forest dan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest ini. Band reggae dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksi digarap oleh talenta lokal Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Cobaan Talon, Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baru serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir memantau prosesnya teman Pro 2 FM ini.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Silakan di santai siang kali ini teman Pro 2. Saat ini kita join di informasi seputar dunia olahraga kali ini. Okay, without further ado, let's start from the first info. Ini ada kabar dari pebasket Indonesia, Derek Michael Haverio, yang mencatat sejarah baru dalam perjalanan karirnya sebagai atlet profesional. Ia menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di kompetisi kasta tertinggi bola basket Jepang, B-League Premier. Kepastian itu diperoleh setelah Derek bersemi bergabung dengan Saga Ballooners untuk musim kompetisi mendatang nih teman Pro 2. Klub itu merupakan peserta B-League Premier yang menjadi level tertinggi Liga Basket Jepang ya. Bergabungnya Derek dengan Saga Ballooners menandai awal karir profesionalnya setelah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Selama 4 tahun terakhir, ia bersatus student athlete pada kompetisi NCAA Division First. Menurut Derek, kesempatan bermain di Jepang menjadi tantangan baru dalam perjalanan karirnya sebagai atlet. Ia mengaku bangga bisa bergabung dengan organisasi yang terus berkembang di kompetisi tersebut, teman Pro 2 ya. Pebasket yang turut membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2021 itu juga mengapresiasi dukungan dari Perbasi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada jajaran pengurus, pelatih, serta rekan-rekannya di tim nasional.

0: Live Chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ya, nomor 2 kita masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga ya. Dan pelatih Persib Bandung Igor Tolik menyela Asian Club Championship 2006-2027 menghadirkan tantangan besar nih teman Pro 2. Persib menghadapi lawan tangguh tim juara di Asia Tenggara. Maung Bandung berada di grup B bersama Prot FC, Johor Darul Taksim, Lyon City Sailors, Chong An Hanoi FC, PKR Sway Riang FC, dan pemenang laga playoff 2, Ezra FC dan Shan United. Baik Persib Ahmad Jufrianto menilai kesiapan tim menjadi faktor utama menghadapi ketatnya persaingan grup B. Jupe meminta Persib fokus berbenah dan siap menghadapi siapapun lawan yang akan dihadapi. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan penting bagi Persib menunjukkan kualitas dan daya saingnya. Turnamen ini juga memperkuat reputasi dan prestasi membanggakan di Asia Tenggara.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: Oke, teman Pro 2 FMND, kita masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga ya. Hernando Ari memilih bertahan di Persebaya Surabaya karena kesamaan visi dan ambisi untuk meraih prestasi lebih tinggi. Ia siap menjadi pilar penting Bajul Ijo menghadapi musim kompetisi mendatang. Kiper asal Semarang itu resmi memperpanjang masa baktinya bersama Persebaya melalui kontrak baru berdurasi multi years. Kesepakatan tercapai setelah proses negosiasi berjalan lancar antara kedua pihak ya. Dan sejak bergabung pada tahun 2018, Hernando menjadi sosok penting dan ikon Persebaya. Ia mencatat 102 penampilan serta 31 clean sheet di berbagai kompetisi bersama tim asal Kota Palawan. Kontribusi Hernando sangat besar dalam menjaga stabilitas dan daya saing Persebaya selama beberapa musim terakhir nih teman Pro 2. Konsistensinya di bawah Mister menjadi salah satu kunci performa tim tetap kompetitif tentunya.
1: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

teman Pro 2 FM ini. Informasi terakhir dari dunia olahraga untuk siang hari ini, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin gugur di babak 16 besar Australian Open 2026. Leo dan Daniel kalah dari unggulan kelima Liang Weikeng dan Wang Chang 2 set langsung 15-21 dan 18-21. Pertandingan berlangsung selama 37 menit di Kua Centre Sydney Kamis 11 Juni 2026. Pasangan asal Tiongkok ini tampil lebih dominan saat menghadapi pasangan Indonesia. Game pertama diawali dengan permainan ketat kedua ganda di mana Leo dan Daniel dan juga Liang dan Keng saling jual beli poin hingga 8-8. Namun pasangan Tiongkok bisa tampil lebih dominan dengan mencatatkan 4 poin beruntun dan merebut interval. Perlahan tapi pasti Liang Keng terus memperlebar selisih poin dengan Leo Daniel hingga akhirnya merebut game pertama 21-15. Di game kedua, pasangan Indonesia terus memberikan perlawanan ketatnya. Dan sementara itu, menurut Daniel Martin, shuttlecock bergerak sangat cepat. Menurutnya, siapa yang bisa mendahului bagian depan, dialah yang pemenangnya, teman Pro 2.

Siaran Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM ND ya. Saatnya Teman Pro 2 informasi seputar dunia entertainment hadir buat kamu semua. Ini ada kabar dari aktor Lee Jun Ho yang diget untuk berperan sebagai dewa air dalam drama Embassy for Foreign Monster in Korea. Dan kabar itu pun ditanggapi oleh agensi sang aktor 03 Collective. Mengusung genre komedi romantis, Embassy for Foreign Monsters in Korea bercerita tentang Chayun, dewa air yang tidak bisa meninggalkan tatanya selama 1200 tahun. Suatu hari, dia tidak sengaja ditugasi untuk menghadapi para monster di Korea Selatan. Drama itu akan diarahkan oleh Bae Hyun Jin, sang saudara di balik drama populer seperti Hierarchy ya. Sementara skenario itu sendiri digarap oleh Shin Ha Yoon, penulis skenario drama Hometown ya. Kabarnya Embassy for Foreign Minister ini akan mulai debutnya di TVN pada tahun 2027 mendatang.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Okay, that was Rollerblade from Nona. Yeah, di siang hari ini teman bro 2. Next, ada kabar dari Kid Net Game, drama baru Lee Jeon Gi dan Sakuji Kentaro yang akan mulai debutnya di Channel A di Oktober mendatang ya. Sayangnya platform itu belum mengumumkan detail jadwal tayang drama tersebut. Mengusung genre thriller, Kid Net Game akan menyuguhkan kasus penculikan yang terjadi serentak di beberapa kota di Asia, kayak Seoul, Tokyo, Naha, Taipei, Singapura, Bangkok, sama Manila. Kisahnya tentang 7 orang yang harus menjalani misi berbeda demi bertahan hidup atau untuk menyelamatkan orang yang mereka cintai. Mereka harus menyelesaikan misi itu sebelum ada orang yang mendahului mereka, teman berdua. Lee Jeon Gi akan berperan sebagai Han Ki Ju, sang pensiunan dokter dari Seoul yang berusaha menyelamatkan putrinya yang diculik. Terjebak dalam konspirasi, Han Ki Ju terpaksa menjalani misi berbahaya untuk menyelamatkan putrinya. Sementara itu, Sakaguchi Kentaro dipercaya menghidupkan lakon sebagai Nilde Toshiro, detektif elit asal Tokyo yang melakukan apapun untuk menangkap otak di balik kasus penculikan tersebut, teman pro 2 ya. Dan ada juga Shen Liya, personal boy group asal Hong Kong Mirror, yang dipercaya menghidupkan lakon sebagai Andy. Dia digambarkan sebagai pengacara internasional yang juga terlibat dalam permainan tersebut. Ya, can't wait untuk seri terbaru Kid Net Game nanti yang akan tayang di Oktober tahun ini.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

Teman Perlu, informasi menarik dari Evan yang resmi memulai karir solonya dengan merilis single digital Ride or Die. Pada solo perananya dijadwalkan dapat dinikmati para penggemar pada 22 Juni mendatang ya. Judul itu merujuk pada ungkapan Adiomatic yang berarti tetap bersama hingga akhir, menunjukkan tentang komitmen dan kesetiaannya. Di proyek solo perananya ini terdapat dua lagu dengan nuansa emosional yang lembut dan dinamis. Melalui dua lagu tersebut, Evan berharap bisa mengungkapkan emosi terdalamnya sekaligus memperkenalkan arah musik yang akan dilakukan ke depannya. Menariknya, Evan disebut terlibat langsung dalam proses kreatif produksi proyek solo pertamanya, mulai dari penulisan liriknya, komposisi, produksi, dan karya kreatif visualnya. Bersama dengan pengumuman tersebut, Evan menulis foto konsep pada Kamis 11 Juni 2006 ya. Sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan, foto-foto itu juga menampilkan suasana hati yang kontras sekaligus menunjukkan karisma yang kuat. Dalam foto lainnya, Evan tampil muka dengan tatapan yang tenang dan juga terkendali.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah. Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, laba-laba ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

Ya, teman Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan 92,2 FM ya. Wassalamualaikum warahmatullahi teman kamu semua di santai siang kali ini di si Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih banyak buat teman yang terus have fun dengan diriku di saat ini. Setelah pasti akan ada RJ Putri yang temani sore kami hingga jam 7 malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya. Have fun, jauh pamit, happy Friday. See you again.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

welcome back teman Pro 2 di Sore Ceria di frekuensi kesayangan kamu semua 92,2 FM. Teman Pro 2 kali ini ditemani sama Putri dan juga Ayah. Oke, teman Pro 2, tarik nafas kalian karena Putri bakal temani kamu, Putri dan saya bakal temani kamu sampai di pukul 7 malam nanti, teman Pro 2. Waktu yang sangat panjang untuk kita seru-seruan di 92,2 FM. Dan seperti biasa, Sore Ceria bakal diawali dengan informasi Floreciation, kemudian dilanjutkan dengan informasi generasi prestasi, dan ada juga info viral, kemudian ditutup dengan titik kumpul Pro 2. Seseru apa sih? Jadi teman Pro 2 kalau mau tahu seseru apa, kamu harus pantengin terus kami lewat siaran terestrial kami di 92,2 FM atau juga lewat aplikasi RRI Digital yang bisa langsung kalian download di Play Store dan di App Store. Untuk itu Putri akan kasih satu buah informasi untuk mengawali kebersamaan kita nih teman Pro 2. Lapas ND edukasi petugas soal kesehatan dan juga air bersih aman. Nah teman Pro 2, tentunya Floreciation ambil informasinya itu di laman resmi kami di www.rri.co.id. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga penasaran nih dengan informasi yang saya bacakan di sore hari ini nih, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi laman resmi kami ya, langsung cek di sana nih teman Pro 2. Oke, kita lanjut dengan informasinya. Ini Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 BND atau Lapas ND ini menggelar sosialisasi kesehatan dan juga teknologi penyaringan air bersih, di mana kegiatan ini dilaksanakan hari ini nih Jumat 12 Juni 2026, berlangsung di Aula Kelimutu Lapas ND. Ini nih dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan lingkungan. Benar sekali teman Pro 2. In this situation, in this economy, kita tuh harus lebih aware dengan lingkungan kita. Selain itu juga kita juga benar-benar harus pintar-pintar menggunakan energi yang tersedia gitu, air, listrik gitu. Jadi kita harus benar-benar pintar, dan Lapas ND nih bikin sosialisasi ini nih. Dan teman Pro 2, sosialisasi ini dipimpin langsung ya Kepala Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Lapas ND yaitu Sylvester Seren Cloud teman Pro 2, di mana kegiatannya juga menghadirkan narasumber dari Netflix, ada Jeffrey Billy, dan didampingi dua staff nih untuk memberikan edukasi. Materi yang disampaikan juga berfokus pada pentingnya menjaga kesehatan melalui konsumsi air bersih berkualitas setiap harinya. Wah, keren ya. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai hubungan nih antara kualitas air dan juga kondisi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi ketika kamu mengkonsumsi air yang berkualitas teman Pro 2, maka kamu bakal benar-benar merasakan di tubuh kamu gitu bagaimana kondisi kesehatan kamu tuh bakalan kamu rasakan sendiri nih ketika kamu mengkonsumsi air dengan kondisi yang paling bagus atau kualitas air yang paling oke nih. Dan menurut Jeffrey Billy nih, air yang dikonsumsi masyarakat tuh perlu melalui proses penyaringan yang aman dan juga baik. Langkah ini juga tentunya untuk mengurangi resiko paparan bakteri, kotoran, ataupun zat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Selain itu, teman Pro 2, penyampaian materi kesehatan, peserta juga diperkenalkan dengan teknologi penyaringan air yang mudah sekali digunakan, di mana teknologi ini nih dirancang nih untuk bisa membantu menghasilkan air yang lebih bersih dan juga air yang layak untuk dikonsumsi. Oh, keren. Bukan hanya menyampaikan teman Pro 2, tapi ternyata mereka juga mendemonstrasikan penggunaan alat penyaringan air secara langsung di hadapan seluruh pesertanya. Jadi memang benar-benar menggambarkan

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah.

0: Loh, saya nggak jadi beli.
1: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hola, kembali lagi. Tadi ada Becky G featuring Elkan dengan Marathon. Siapa yang lagi maraton? Lari dari kenyataan. Jangan ya teman Pro 2. Kenyataan itu harus dihadapi biar kamu itu semakin dewasa, biar kamu tuh semakin belajar banyak hal. Aduh, jangan terlalu so iya gitu di sore hari ini deh. Oke, masih dengan informasi dari Floration. Oh, ini satu informasi yang bikin kamu tuh lagi panas-panasnya nih. Dari dini hari tadi sampai dengan nanti di tanggal berapa saya lupa, Piala Dunia teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, Polda Nusa Tenggara Timur nih gelar nobar Piala Dunia 2026 perkuat kemitraan warga. Jadi teman Pro 2, dia ini jadi Polda Nusa Tenggara Timur nih menggelar nonton barengnya itu serentak di seluruh wilayah provinsi ini, dimana kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kemitraan Polri dengan masyarakat menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 mendatang. Jadi memang ada kerjasama gitu. Pelaksanaan nonton bareng ini tuh berlangsung dari tanggal hari ini, maksudnya Jumat 12 Juni, sudah mulai tadi seperti saya bilang dini hari 1.30 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, masyarakat sudah menyaksikan laga pembukaan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tim Meksiko melawan Afrika Selatan. Dari kedua tim ini kalian kubu yang mana nih teman Pro 2? Apapun pilihan kamu, semoga nontonnya itu tidak bikin nuansa yang anarki ya, justru bisa memperkuat persatuan yang ada gitu teman Pro 2. Jadi nonton tuh buat senang-senang saja, jangan bikin aduh kacau balo deh, jangan. Nah, teman Pro 2, Direktur dari Pembinaan Masyarakat Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Sudartomo, bilang nih bahwa kegiatan ini adalah arahan langsung dari Kapolri melalui Korbitmas Baharkam, di mana ini juga sekaligus menjadi sarana untuk mempererat hubungan Polri dan juga masyarakat di bagian wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri. Dan menurutnya nih, nonton bareng tuh bukan sekedar menghadirkan hiburan bagi masyarakat pencinta bola di daerah, tapi kegiatan ini nih menjadi ruang membangun komunikasi positif dan juga untuk memperkuat kebersamaan antara warga bersama kepolisian. Benar. Setuju sih. Polda NTT juga bilang nih bahwa sedikitnya satu lokasi nonton bareng tuh tersedia pada setiap kecamatan di wilayah provinsi. Dan lokasi kegiatan ini juga bisa memanfaatkan kantor kecamatan atau mungkin kantor desa, kantor kelurahan atau lingkungan mapolsek setempat juga nih. Dan untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar teman Pro 2, para kapolsek sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah wilayah terkait juga, dan kerjasamanya juga mencakup penentuan lokasi kegiatan dan juga penyediaan sarana pendukung yang mungkin diperlukan sama masyarakat untuk nobar pembukaan Piala Dunia. Semoga selalu aman ya teman Pro 2, sampai di akhir dari Piala Dunia kita selalu aman, walaupun kita memegang kubu masing-masing, tim masing-masing, negara masing-masing, tapi tetap kita akan bersatu karena ya suka dengan bola, menjadi pencinta bola, bukan pencinta anarki karena bola, bukan kayak gitu kan teman berdua. So enjoy terus di sini, putri terus temani kamu sampai di pukul 4 dengan Floration. Dan teman berdua, kita akan seru-seruan dengan playlist yang saya hadirkan di sore hari ini. Seperti satu buah lagu dari Tiara Andini yang dia rilis di tahun 2025 kemarin. Ada Adu Bola Mata. So check this out.

sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Yau, informasi selanjutnya yang putri tentunya kutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Flores Timur nih memantangkan nih sejumlah program ketenaga kerjaan. Dan salah satunya ini mereka lagi mempersiapkan job fair dan perluas akses kerja nih. Oke, teman Pro 2, pemerintah Flores Timur, Kabupaten Flores Timur maksud saya nih, sudah mematangkan sejumlah program ketenagakerjaan dengan rapat koordinasi yang dipimpin langsung sama Bupati Antonius Doni Dihen, teman Pro 2, di mana pembahasannya adalah menyangkut ketenagakerjaan, LPK bahasa serta rencana job fair. Ini mereka melangsungkan pertemuan ini di hari Rabu 10 Juni 2026 kemarin ya, teman Pro 2. Di mana dalam pertemuan ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan Flores Timur Ramon Mandiri Pirani memaparkan capaian dan juga program-program mendatang. Di mana fokusnya tuh membahas pada peningkatan kompetensi tenaga kerja serta perluasan peluang kerja di dalam negeri nih. Keren sekali ya. Salah satu program yang sedang berjalan itu adalah Beyond Malaysia, Malaysia maksudnya, melalui pendidikan bahasa dan budaya Jepang. Jadi sebanyak 15 peserta saat ini mengikuti pendidikan dan pelatihan di LPK Sekai Hikari sebagai persiapan magang nih nantinya. Oke, wow. Pemerintah daerah juga sebelumnya menyiapkan pengiriman tenaga kerja ke Singapura, Brunei Darussalam, dan juga kawasan Timur Tengah. Tapi pelaksananya itu tertunda karena jumlah peminatnya itu belum memenuhi kuota yang sudah ditetapkan penyelenggara program. Sementara rencana penempatan kerja ke Timur Tengah itu belum dapat dilaksanakan ya, akibat kita tahu kondisi keamanan yang belum stabil ini, seperti saat ini juga masih ada terjadinya perang ya, teman Pro 2. Kemudian pemerintah daerah juga merencanakan nih untuk mengalihkan peserta program ini ke Jepang melalui skema pekerja migran yang tersedia. Dan tentunya ini semua legal, teman Pro 2. Jadi misalnya kamu nih yang sekarang mungkin lagi mau coba-coba peruntungan untuk kerja ke luar negeri, siapa tahu ya ikut program kerja dari pemerintah Kabupaten Flores Timur nih. Selain itu ternyata teman Pro 2, program penetapan tenaga kerja Disnaker juga ini nih memperkuat kampanye migrasi yang aman di tingkat masyarakat. Tentunya langkah ini dilakukan untuk tindak lanjut dari arahan Bupati untuk meningkatkan perlindungan calon pekerja migran asal dari Flores Timur. Nah, ini teman Pro 2, untuk kampanye migrasi aman ini, teman Pro 2, Disnaker membentuk grup WhatsApp Sistem Keamanan Migrasi Desa atau Siskamdes sebagai sarana koordinasinya. Dan program ini telah diterapkan di Desa Riang Kemi dan juga Helan Langguwoyo sejak diluncurkannya di tahun lalu. Dan saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika di Flores Timur masih melakukan pembaruan sistem sembari proses pendataan berlangsung di desanya, di kedua desa tersebut, teman Pro 2. Oke, wow, berarti memang sekarang teman Pro 2 tidak usah khawatir lagi nih, asalkan memang dapat informasinya itu yang pasti ya, teman Pro 2. Jangan kamu cari informasi tenaga kerjanya di situs-situs online yang tidak terakreditasi, yang tidak kredibel. Jadi harus lebih bijak nih teman Pro 2 untuk mencari informasinya. Salah satunya bisa lewat laman resmi kami di rri.co.id.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRSIND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Sampai bertemu lagi.
2: Dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Okay, back again kita di Sorry Choreya. Setelah tadi kita sudah bermain-main di Flutter Station, kali ini Putri ajak kamu jalan-jalan bersama Putri di generasi prestasi ya, teman Pro2. Pernah tidak sih teman Pro2 kamu tuh membayangkan di usia yang masih sangat muda, nama kamu sudah dikenal banyak orang karena sebuah pencapaian yang besar? Mungkin bukan karena viral sesaat, bukan juga karena sekedar ikut tren, tapi karena kerja keras, karena disiplin gitu, dan juga kemampuan yang terus diasah. Karena pada akhirnya nih teman Pro2, prestasi itu tuh bukan tentang siapa nih yang paling cepat sampai, tapi siapa yang mau terus berjalan dan berusaha. Teman Pro2, generasi muda untuk hari ini, hari ini teman Pro2 punya banyak kesempatan nih untuk menunjukkan kemampuan. Ada yang berprestasi lewat olahraga, pendidikan, seni, teknologi, bisnis, sampai di berbagai bidang kreatif lainnya. Nah, di segmen ini, kali ini kita akan mengenal sosok pemain sepak bola muda yang namanya itu sedang menjadi perhatian pencinta sepak bola Indonesia. Dia adalah Matthew Sitorus Becker. Pemain muda berdarah Indonesia Australia ini mencatat sejarah dengan debut bersama timnas Indonesia senior di usia yang masih sangat belia teman Pro2, di mana dia adalah seorang anak muda yang membuktikan nih bahwa usia itu bukan batas untuk meraih mimpi. Setuju Matthew, benar sekali. Dan saya mau ajak kamu kenalan lebih dekat nih dengan sosok satu ini nih. Nama lengkapnya itu Matthew Sitorus Becker atau biasa dipanggil Matt Becker. Dia nih lahir di Melbourne, Australia di tahun 2009, tepatnya di 13 Mei ini. Walaupun lahir dan besar di Australia, tapi si Matt Becker ini punya hubungan kuat nih dengan Indonesia karena ibunya tuh berasal dari Jakarta dan memiliki marga Sitorus, salah satu marga dari masyarakat Batak kita tahu ya. Jadi dari kecil nih Matt sudah menunjukkan kecintanya itu terhadap sepak bola, dan dia ini tumbuh di lingkungan sepak bola Australia yang dimana kita tahu pasti ini juga mulai mengembangkan kemampuannya melalui akademi sepak bola. Perjalanan sepak bolanya itu dimulai ketika bergabung dengan akademi yang namanya itu Akademi Marvelham City di tahun 2016. Di saat setelah itu teman Pro2, ia juga melanjutkan nih perkembangan bersama Box Hill United. Oke. Dan bakatnya kemudian semakin terlihat sampai akhirnya itu dia bergabung dengan Melbourne City usia 18 di tahun 2021. Teman Pro2, menariknya dari Matt Becker ini bukan hanya kemampuan bermain sepak bolanya saja, tapi juga kemampuannya ini untuk beradaptasi. Karena dia tuh ternyata dikenal sebagai pemain yang fleksibel karena bisa bermain di beberapa posisi, mulai dari bek tengah, bek kiri, sampai ke gelandang bertahan. Artinya ya, Matt bukan hanya mengandalkan fisiknya saja, tapi juga kecerdasan membaca permainan. Ya, karena dalam sepak bola teman Pro2, pemain hebat tuh bukan hanya yang kuat berlari, tetapi juga yang mampu berpikir cepat nih untuk mengambil keputusan. Saya setuju sih itu.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola, Isan Tero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten Ende. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten Ende, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Ende. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan

Oke, teman Pradua, salah satu momen terbesar dalam perjalanan karir dari Matt Bakker ini adalah ketika dirinya ini mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia Senior. Jadi dalam pertandingan menghadapi Oman, Timnas Indonesia ini berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 nih. Jadi teman Pradua, di pertandingan ini Matt Bakker ini masuk pada menit ke-80 menggantikan Rizky Rido. Jadi bisa bayangkannya saja ya, di usia 17 tahun 23 hari saat itu, seorang pemain muda sudah mendapatkan kesempatan mengenakan jersey Timnas Indonesia Senior. Ini tentunya sebuah pengalaman yang tidak semua pemain tuh bisa rasakan. Dan sebelum memperkuat tim senior, teman Pradua, ternyata Matt sudah menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia kelompok umur. Ia dipanggil oleh pelatih Nova Arianto untuk memperkuat Timnas Indonesia U16 pada ajang ASEAN U16 Boys Championship 2024. Penampilannya bersama Garuda Muda ini bisa membuat banyak orang tuh mulai memperhatikan kualitasnya nih. Bahkan dia sendiri sempat mendapatkan undangan mengikuti camp pelatihan Australia U17 loh. Tapi ia memilih untuk memperjuangkan kesempatan bersama Timnas Indonesia. Asik ya, sebuah keputusan yang menunjukkan rasa bangga terhadap identitas dan juga darah Indonesianya nih. Teman Pradua, dari kisah ini kita tuh bisa belajar satu hal ya, bahwa kesempatan besar tuh datang kepada mereka yang sudah mempersiapkan diri jauh sebelum kesempatan itu hadir nih.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

juga kita kembali lagi di generasi prestasi ini. Tadi kita sudah bahas, kita membahas ya, bukan tadi kita sudah membahas, tapi kita lagi membahas nih Matthew Sitorus.

prestasi-prestasinya. Tapi kita tuh sering lupa nih bahwa di balik itu tuh ada proses panjang nih. Dan Matt Baker ini tidak langsung jadi pemain timnas Indonesia dalam satu malam ya tentunya ya teman Pro 2. Ada latihan sejak kecil, ada proses belajar, ada pertandingan yang membentuk mental dia, ada juga kegagalan yang harus dia tuh lewati. Beberapa pencapaian juga sudah pernah diraih sama Matt Baker teman Pro 2, antara lain juara ketiga ASEAN U16 Championship 2024 bersama timnas Indonesia U16. Kemudian juga dia pernah mendapatkan penghargaan Food Focus Award sebagai Best Player U17 Indonesia National Football Team 2024. Dan terakhir menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Oke, teman Pro 2, prestasi ini tentunya mengingatkan kita bahwa mimpi besar tuh membutuhkan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalau hari ini kita ingin menjadi atlet, maka mulai dari latihan dulu. Kalau ingin menjadi orang yang sukses di dunia pendidikan, mulai dari belajar dulu. Kalau misalnya kamu mau jadi kreator hebat, mulai dari berani mencoba dulu. Karena tidak ada pohon besar nih.

Pogba menghentikan perang lewat sepak bola. Kita sering bilang sepak bola itu cuma permainan. Tapi di satu tempat, sepak bola pernah menghentikan perang. Ini terjadi di Pantai Gading. Waktu itu, negaranya sedang konflik. Situasi tidak aman, masyarakat terpecah. Lalu tim nasional mereka lolos ke Piala Dunia 2006. Dan di momen itu, Didier Drogba bicara. Bukan tentang taktik, bukan tentang kemenangan, tapi tentang damai. Dia meminta dengan tulus agar semua pihak menghentikan konflik. Dan perlahan, situasi mulai berubah. Konflik mereda. Bayangkan, satu suara dari seorang pemain bola bisa menyentuh satu negara. Dan dari situ kita sadar, sepak bola kadang bukan soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana manusia bisa kembali saling mendengarkan.

kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

dunia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar, teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.

Hi friends, dengan penyangkalan. Tapi tenang saja, di sore hari ini tidak ada penyangkalan di antara kita berdua. Teman berdua, setelah tadi sudah sama-sama dengarkan generasi prestasi, Putri ajak kamu mendengarkan info viral. Jadi teman berdua, Putri bakal menghadirkan informasi-informasi apa sih yang lagi viral atau yang lagi happening saat ini. Tentunya teman berdua bisa dengarkan kami di aplikasi RRI Digital ya, lewat aplikasi RRI Digital dan juga lewat siaran terestrial kami di 92,2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

viral teman pro juga. Ini ada berita baik dari seekor anak gajah Sumatera nih. Ada apa nih dengan anak gajah Sumatera ini teman pro juga? Bahwa seekor anak gajah betina Sumatera baru saja lahir di Teso Nilo Nation Park dan dari seorang induk gajah yang bernama Ria teman pro juga. Keren nih ada namanya. Bayi itu ditemukan tidak lama setelah dia lahir ya teman pro juga oleh seorang mahot dan ini dikonfirmasikan oleh dokter hewan bahwa ia nih aktif, sehat dan sedang menyusui secara normal nih ke induknya. Baik induk ataupun anaknya sedang dipantau secara dekat juga dan anaknya ini adalah anak kelima dari induknya yang tadi bernama Ria nih teman pro juga. Ini juga mewakili keberhasilan lainnya dalam upaya konservasi di Taman Nasional Nilo ya teman pro dua, keren sekali. Aduh, kiopta sekali bayinya yang barusan lahir nih, bayinya Ria yang barusan lahir ini teman pro dua. Semoga hal-hal baik seperti ini terus ada ya teman pro dua. Jadi kita bisa terus menjaga ekosistem ataupun menjaga jumlah dari gajah-gajah yang kita lihat juga semakin terancam punah di tahun ini. Oke, teman pro dua, Putri akan terus temani kamu dan sesaat lagi Putri akan temani kamu dengan lagu-lagu religi sebelum kita mendengarkan azan berkumandang.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Taman Projo saat ini tepat di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Program Projo akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwa pasangan kita, istri atau suami kita mengalami kecelakaan. Atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender, atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada? Panik, bingung, atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ini sudah dipraktekkan, masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan masalah yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera mengerjakan sholat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, sholat. Bukan menghubungi relasi kita, bukan panik, bukan galau, namun tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salat. Mengapa salat? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat itu amatlah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah resep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan salat karena Allah akan menolong kita ketika kita mendekat kepadanya. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah pada saat kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah ambil air wudhu, lalu bertakbiratul ihramlah, dan salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas pernah berjalan di sebuah jalan, lalu ada orang yang menghampirinya dan memberitahukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanahha. Beliau langsung menepi. Wasalla rak'atain. Dan beliau langsung sholat 2 rakaat. Atala fihima. Lalu beliau memanjangkan sholatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan salam. Beliau kembali ke tunggangannya dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan dengan mengerjakan salat. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kulthum ketika melihat suami tercintanya Abdurrahman bin Auf itu pingsan dan beliau khawatir luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar. Beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan dua rakaat mengingat firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya Sarah diambil oleh orang-orang penguasa Mesir, dipisahkan darinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihissalam, dalam hadis Bukhari beliau alaihissalam langsung mengerjakan salat dua rakaat salam sehingga Sarah tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut. Ini adalah resep nabawi, resep untuk orang-orang beriman. Yakin tidak bahwa Allah mampu melawan kita? Kerjakanlah salat, dekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Dan justru kita lebih dekat dengan manusia ketika kita sedang mendapatkan masalah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan salat, wasta'inu bis sabri was-salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Idza sta'anta fasta'in billah, jika Anda meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dan Allah minta kita untuk mengerjakan salat. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan salat kita tersebut jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan dan penuh pengharapan kepada Allah. Aku lu kuli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

haji menjadi pilihan mayoritas pria muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas setelah ajaran Muslim mulai diterima penduduk setempat. Penutup kepala khas Arab ini diterima oleh kalangan Muslim Melayu karena menjadi sunnah Nabi Muhammad untuk mengenakan penutup kepala. Ketika Islam datang ke Brunei Darussalam sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu, popularitas penutup kepala atau sejenis turban mulai mendapat perhatian lebih. Sebelum peci, kebudayaan Brunei sudah mengenal dastar atau tanjak. Di Indonesia, peci sudah mulai dikenal sejak abad ke-15. Peci sudah terkenal di Giri yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa kala itu. Raja Ternate Zainal Abidin yang pernah belajar agama di Madrasah Giri membawa peci sebagai buah tangan ketika pulang ke kampung halamannya. Saat itu, peci begitu berharga sehingga bisa ditukar dengan rempah-rempah maupun cengkeh. Tidak hanya pakaian khas untuk kaum muslim, seiring perkembangan zaman, peci dikenal sebagai identitas bangsa, di mana Bapak Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, yang selalu mengenakan peci di hadapan publik. Menurut Presiden pertama Indonesia, peci merupakan lambang Indonesia merdeka. Meski peci menjadi ciri khas busana Soekarno, sejarah mencatat bahwa Cipto Mangunkusumo menggunakan kopiah atau dari beludru hitam terlebih dahulu pada tahun 1900.

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

Halo teman Pradua. Yeay, kembali lagi kita di Sore Ceria bersama Putri, tentunya di frekuensi 92,2 FM ya teman Pradua. Setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan azan maghrib. By the way, Putri mau ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya buat teman Pradua yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pradua, untuk itu kita akan lanjut ke titik kumpul Pradua. Yeay, teman Pradua bisa gabung bersama Putri. Ceritakan keseruan kamu di hari ini. Mungkin ada yang WFH atau mungkin juga ada teman-teman atau adik-adik kita yang sudah liburan sekolahnya. Bisa dong sharing ceritanya di WhatsApp Pradua ya di 082147650422.

0: Ini tetangga baru di depan nih, kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih.
1: Hei, sudah suwe. Sudah suka kemomel terus nih.
0: Hei, sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi-jadi ini sebentar nih.

0: Pak Dodi, dari kamar depan ya. Ada apa ya, Pak?
1: Nama kamu siapa?
0: Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak.
1: Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa?
0: Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak.
1: Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktulah, Nak Alex.
0: Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak.

2, balik lagi kita di titik kumpul Pro 2 alias TKP. Yeay, by the way buat kamu yang baru bergabung, kamu bisa join di TKP lewat WhatsApp Pro 2 ya di 082147650422. Ini ada yang masuk nih di WhatsApp Pro 2, teman Pro 2. Katanya ini ada cerita yang kalau diingat tuh masih bikin saya tuh malu sendiri sampai dengan detik ini. Cerita apa itu? Halo Kakak Put, selamat sore menjelang malam. Sore menjelang malam juga buat kamu. Tapi kalau di studio Pro 2 sudah terlihat seperti malam sekali ya ini hari. Katanya siang tadi nih Kak Put, saya pulang kerja naik motor seperti biasa. Karena jalanan lumayan sepi, cuaca juga lagi seperti bikin orang sakit. Setuju, cuaca memang bikin kita lagi kayak mau sakit tidak sakit gitu. Saya pasang lagu favorit saya di headset. Namanya juga lagu favorit, otomatis saya nyanyi sekencang-kencangnya. Di kepala sih sudah pikir ya bahwa suara saya ini bakalan seperti penyanyi asli. Oke. Bahkan sempat beberapa kali nih Kak Put menghayati lirik tuh sampai ikut gerak-gerak kepala. Pokoknya tuh merasa seperti sedang konser pribadi tapi di atas motor nih. Masalahnya tuh Kak Put, waktu tuh berhenti di lampu merah. Karena terlalu fokus menyanyi, saya tidak sadar kalau kaca helm saya tuh agak sedikit terbuka dan masker saya nih kayaknya tidak kedap suara. Yalah, masker kedap suara. Dan yang lebih parah, saya sudah bisa tebak ya, saya juga sudah bisa tahu nih arah ceritanya kemana. Volume suara saya ternyata tidak sekecil yang saya kira Kakak. Jadi pas masuk ref, subnya suara terlalu tinggi nih nada-nadanya. Tiba-tiba saya dengar sendiri dan saya akhirnya malu. Oh, saya juga ikut malu nih. Ternyata dia merasa tadi jalanan sepi. Ternyata di samping kiri kanannya tuh ada orang juga yang sedikit mengikuti konser kecilnya itu dengan harapan dalam hatinya, cepatlah berlalu ini konser, biarkan sudah orang itu cepat berjalan, biar kita tidak mendengarkan suara sumbangnya lagi ya. Oke, tidak apa-apa kok. Mungkin bukan cuma kamu sendiri yang pernah mengalami hal seperti ini. Jujur saja teman Pro 2 pasti ada yang juga seperti ini ya, yang kadang merasa suaranya tuh lebih layak masuk seperti masuk ke chart musik gitu. Padahal kenyataan orang-orang sekitar tuh lagi menahan tertawa kayak stop. Hentikanlah nyanyian itu, kami tidak mau dengar gitu. Oke, seru cerita yang seru nih dari Kamyu. Thank you ya sudah gabung. Nah, buat kalian yang punya cerita seperti ini, cerita receh atau cerita lucu atau mungkin ya cerita memalukan yang terjadi di hari ini, bisa gabung ya bersama Putri, langsung kirim ke TKP lewat WhatsApp Pro 2 di 082147650422.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, waktu kita di TKP alias titik kumpul Produa sudah selesai nih. Dan kebersamaan kita, untuk itu kebersamaan kita di Sore Ceria juga harus berakhir sampai di sini, teman Produa. Untuk itu Putri langsung pamit dari ruang dengar kamu, tapi kamu jangan dulu kemana-mana karena sesaat lagi akan ada Jaga Malam bersama duo. Duo apa ya ini ya? Duo cewek-cewek, duo macan gitu ya. Duo raw. Ada RJ Salsa dan RJ Trinitas yang bakal temani kamu sesaat lagi. So, Putri pamit dari 92,2 FM. Tetap di sini, enjoy terus dengan playlist-playlist yang bakal kami selalu hadirkan untuk temani kamu. Bye.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Prodo FM ND, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2. Thank you buat kamu yang masih setia di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Kembali malam hari ini bersama saya Trinitas. Dan di awal kebersamaan kita untuk jaga malam jangan galau malam-malam edisi 12 Juni 2026, kami akan temani kamu lewat info Pro 2. Teman Pro 2, kita langsung menuju ke informasi yang pertama untuk kalian yang lagi enjoy bersama kami di 92,2 MHz, di mana donor darah Hari Bayangkara ke-80 Polres ND kumpulkan 13 kantong. Ya, menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres ND menggelar aksi donor darah di Gedung Bayangkara pada Jumat 12 Juni 2026 pagi. Kegiatan kemanusiaan tersebut dilaksanakan melalui Sidokes Polres ND bekerjasama dengan PMI Cabang ND setempat. Kegiatan berlangsung sekitar pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan berbagai unsur lintas instansi daerah. Aksi sosial tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Flores Timur, teman Pro 2, di mana Pemkab Flores Timur siapkan job fair dan perluas akses kerja. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mematangkan sejumlah program ketenagakerjaan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Antonius Doni Dihen. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Bupati pada Rabu 10 Juni 2026, membahas ketenagakerjaan, LPK bahasa, serta rencana job fair. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Flores Timur, Ramon Mandiri Piran, memaparkan capaian dan program mendatang. Fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan kompetisi tenaga kerja serta perluasan peluang kerja dalam negeri. Salah satu program yang sedang berjalan adalah Beyond Malaysia melalui pendidikan bahasa dan budaya Jepang. Dari Flores Timur, teman Pro 2, kita melompat ke Manggarai Timur, di mana Pemkab Manggarai Timur bentuk Pok Darwis tertibkan pungli di Mausui. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengambil langkah tegas membenahi karut-marut tata kelola destinasi wisata dengan membentuk kelompok sadar wisata Padang Savana Mausui Tanjung Bendera. Intervensi kebijakan ini menjadi urgensi lokal setelah maraknya keluhan wisatawan terkait praktik pungutan liar dan ketiadaan standarisasi pelayanan di salah satu objek wisata strategis tersebut. Langkah taktis ini, teman Pro 2, diwujudkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia oleh Dinas Pariwisata setempat bersama masyarakat, tokoh adat, dan pemuda di sekitar kawasan. Kehadiran organisasi berbasis komunitas ini dirancang untuk meruntuhkan praktik tata kelola informal yang selama ini rentan memicu konflik horizontal dan merusak citra pariwisata daerah. Tiga informasi ini, teman Pro 2, bisa kamu dapatkan dengan mengunjungi laman kami rri.co.id. Saya Trinita, sekian Info Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Brodo, ini lagu tuh lama sekali ya kemunculan Smash yang bikin nama mereka melambung tinggi mengangkasa, teman Brodo. Tapi ya begitulah ya, namanya kehidupan ini segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya, tapi yang indah akan selalu dikenang. By the way, malam hari ini kita mau ngobrol di cerita langsung bersama komunitas CLBK, CLBK. Jadi malam hari ini ada saya Trinitas dan juga nanti akan ada rekan saya Salsa and Bang Hot Marindo di sana yang sudah stay selalu setia untuk menemani kamu semuanya. Kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman kita ATND, tapi sekarang mereka tuh lagi stay-nya di Jogja. Mereka lagi kayaknya seru-seruan dengan komunitas mereka yang ada di sana. Kita mau tahu sejauh ini tuh kesibukan mereka apa sih ya sebagai anak-anak muda ND di Jogja. Masihkah mereka terus eksis, teman Produa, seperti ketika mereka berada di kota ND tercinta ini? Nantikan obrolan kita selengkapnya di pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Seperti Bola, tempatnya fakta-fakta unik sepak bola dunia. Kalau biasanya sebelum pertandingan yang diperdebatkan adalah strategi, di final Piala Dunia 1930 yang diperdebatkan justru bolanya.

Solusinya cukup unik. Babak pertama dimainkan menggunakan bola milik Argentina, sedangkan babak kedua memakai bola milik Uruguay. Hasilnya cukup menarik. Argentina unggul 2-1 saat babak pertama berakhir. Namun setelah berganti bola pada babak kedua, Uruguay justru bangkit dan menang 4-2. Apakah pergantian bola mempengaruhi permainan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun kisah ini menjadi salah satu cerita paling unik dalam sejarah Piala Dunia. Teman Pro 2, sekarang kita terbiasa melihat satu bola resmi untuk seluruh turnamen. Tapi ternyata final Piala Dunia pertama pernah dimainkan dengan dua bola berbeda. Saya Trinitas dan ini Ngerti Bola.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: si galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Yeay, teman Pro2, selamat malam.
2: Selamat bertemu kembali bersama kami berdua malam hari ini yang selalu setia menemani kamu di hari Jumat malam. Ya kan, benar ya?
1: Betul
2: Jumat
1: sekali.
2: Jumat malam bersama dengan rekan kami, Babang Hot Marindo.
1: Kalau malam ini kita duo apa ya jadinya?
2: Kita
1: trio
2: duo
1: trio.
2: Oh, trio. Oh, ya sih boleh lah ya. Trio, trio apa? Trio maut ya. Oke teman Pro2, buat kamu semua yang lagi enjoy di 92,2 MHz malam hari ini, yang mau bergabung bersama kami juga boleh di 082-147-650-422, itu nomor WhatsApp kita.
1: Betul sekali teman Pro2, malam ini juga kita live dari YouTube RRIND, Facebook RRIND, pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro2.
2: Dan malam hari ini dari kota rahimnya Pancasila, kita mau aja ngobrol-ngobrol nih Sal ya.
1: Iya.
2: Teman-teman kita, anak-anak ND yang katanya mereka berhasil menaklukkan Jogja. Oh my God, serius kah itu ya? Nanti kita akan tahu-tahu, kita akan tahu ceritanya. Kita mau tanya-tanya ke mereka malam hari ini, siapa saja nih Sal yang sudah stay?
1: Nah, ini sudah bergabung bareng kita teman Pro2 melalui via Zoom di malam hari ini. Ada kakak ketuanya malam hari ini, ada Kak Is ya panggilannya. And then ada Kak Agnes dan ada juga Kak Carolina. Claudia deh, Kak Claudia yang malam hari ini sudah bergabung lewat via Zoom Pro2 teman Pro2. Dan kita langsung sapa saja ya, ini teman-teman dari Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kelimutu Yogyakarta. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak. Selamat malam teman-teman Pro2.
2: Luar biasa ya. Bagaimana nih kabarnya?
3: Salam Pancasila dari Kota Jogja.
2: Salam Pancasila. Apa kabarnya Kak Is yang berhasil menaklukkan Jogja?
3: Baik, baik.
2: Luar biasa ya. Berapa lama di Jogja, Kak?
3: Kalau saya sendiri dari 2018, jadi sekarang sudah 7 tahun kayaknya ya.
1: Lama ya.
2: Betah kayaknya.
1: Betah
2: dia
1: di Jogja
2: ya. Apakah ada sesuatu di Jogja?
3: Bukan hanya sesuatu, tapi banyak ya.
1: Makanya tagline-nya Jogja istimewa begitu.
2: Yes.
3: Yang istimewa adanya di Jogja.
2: Asik, luar biasa ya. Kita kenalan dulu nih, selain sama Kak Is, ada Kak Agnes wakil dan bendahara IKPMK ya. Singkatannya seperti itu ya. Oke. Halo.
4: Halo Kak, halo semuanya.
1: Halo Kak Agnes.
2: Apa kabar?
4: Baik.
1: Oke. Ini Kak Agnes kayaknya benar-benar kayak vibes nona-nona ND ya.
2: Oh ya?
1: Iya, nona-nona ND ada di Jogja.
2: Oke deh, berapa lama Kak Agnes di Jogja?
4: 6 tahun.
2: Oh, 6 tahun.
1: 6 tahun ya.
2: Iya. Eh, kamu berapa lama, Sal?
1: Saya cuma beberapa tahun saja.
2: Oh.
1: Dan sayang sekali ya baru ketemu kakak-kakak ini malam hari ini.
2: Iya, kamu ya.
1: Jadinya kayak kurang istimewa, tapi Jogja sudah selalu istimewa sih di hati saya.
2: Asik. Selain itu ada siapa lagi nih Sal malam hari ini?
1: Iya, malam hari ini teman Pro2. Halo Kak Claudia.
5: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Katanya ini sedikit berbeda ya, kalau Claudia ini anak Kalimantan, anak ND atau anak apa nih?
5: Anak Kalimantan, anak ND, cuman lahir Kalimantan.
2: Oke. Jadi fix ya darahnya tetap darah ND, teman-teman.
1: Apalagi ketemu teman-teman
2: betul
1: yang dari ND juga kemudian tergabung dalam komunitas ini teman Pro2. Nah ini mungkin kita mau ngobrol dulu bareng Kak Is ya, yang mungkin saat ini menjabat sebagai ketua dari IKPMK Teman Pro 2. Mungkin Kak Is bisa diceritakan sedikit bagaimana organisasi ini awal mulanya, kemudian sejak tahun berapa ya, kalau kita boleh tahu, kita Teman Pro 2 boleh kepo nih di malam hari ini.
3: Kalau berdirinya IKPMK ini sudah cukup lama sih, Kata. Kayaknya tuh dari tahun 1900-an. Karena memang IKPMK itu sempat pergantian tugas estafetnya itu sempat vakum. Akhirnya sejarah yang sebenarnya IKPMK itu tidak kami ketahui secara betul gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi IKPMK baru kami mulai hidupkan kembali itu sejak saya sendiri bergabung dengan IKPMK itu sejak tahun 2019. Ya seperti biasa lah, namanya teman-teman yang kuliah di Jogja itu datang dengan tujuan yang berbeda. Akhirnya ya jadi seperti itulah kah. Untuk didirikan IKPMK itu sejak tahun kapannya itu saya kurang tahu pasti ya. Intinya kalau IKPMK ini, tujuan untuk didirikan IKPMK ini sebagai organisasi yang menghimpun mahasiswa asal ND. Ya, menghimpun mahasiswa asal ND yang sudah di Jogja. Ya, tujuannya untuk mempererat persaudaraan, menjaga identitas. Yang terpenting adalah menjaga identitas budaya ND itu tetap ada. Kita mengambil, ya maksudnya walaupun kita mengambil studi di daerahnya orang, tetap ya labelnya kita tetap ND seperti itu.
2: Mantulita. Kalau ya, NKRI harga mati, ini ND harga mati, bro. Ya,
1: betul sekali itu Teman Pro 2.
2: Tapi saya penasaran juga nih, Sal ya, pengalaman Kak Is, kemudian Claudia, Agnes juga, ketika pertama kali tiba di Jogja yang katanya menjadi kota paling istimewa untuk Indonesia ini, apa yang dirasakan sebagai anak-anak ND? Karena kan katanya ini juga ya bisa dibilang daerahnya pelajar ya, banyak betul. Anak-anak dari kita tuh yang merantau dan belajarnya ke Jogja.
1: Mungkin dari Kak Agnes dulu nih. Oke.
4: Ya, jadi perkenalkan, saya Agnes. Awal ke Jogja itu 2019, tujuannya kuliah. Setelah saya bergabung di IKPMK sejak 2019. Kebetulan ada kakak yang memperkenalkan, Agnes ayo ikut kegiatan organisasi, banyak orang ND di sana. Terus awalnya kan bingung nih, karena memang Jogja itu walaupun beda kabupaten tapi dekat ya. Jadi saya dibantu mereka semua di Sleman. Akhirnya bertemu sama teman-teman yang lain juga. Bantul emang jarang, sejak itu ada anak ND, apalagi orang timur juga jarang. Jadi setelah sampai di sana, akhirnya ketagihan ikut terus organisasi dari 2019 sampai sekarang.
2: Wow.
4: Setelah 2020, setelah corona itu ada pergantian pemilihan ketua, wakil, serticap kan. Jadi saya dimandatkan untuk menjadi bendahara sekaligus wakil. Dengan begitu saya merasa kayak bisa tidak kedepannya untuk membangun IKPMK bersama teman-teman agar lebih dikenal semua orang. Akhirnya saya memutuskan untuk sering berdiskusi dengan kakak-kakak yang dari ND, terus dengan Kak Is juga sebagai ketua. Dan sampai sekarang kami berusaha untuk mengikuti setiap atau beberapa kegiatan yang berkaitan dengan budaya untuk lebih memperkenalkan ND lagi.
1: Oke. Berarti memang Kak Agnes ini mungkin awalnya kan kayak rasa, oh ini organisasi mungkin kita lebih kenal dengan orang Endi, tapi akhirnya sudah berjalan berapa tahun ini, Kak Agnes juga akhirnya diamanatkan begitu menjadi salah satu mungkin kita bisa bilang bagian penting ya di dalam organisasi tersebut. Kita juga akhirnya saling baku bantu begitu ketika di tanah rantau.
2: Tanah rantau, baku bantu, baku jaga teman bro dua. Tapi kalau Kak Is ceritanya seperti apa tuh sampai bisa jadi ketua kan? Kalau dari sedikit kita lihat ceritanya itu kan dari tahun 1990-an ya, organisasi ini sudah ada. Bagaimana Kak Is?
3: Kalau saya mungkin saya mau menjawab itu kan kayak kesan pertama waktu di Jogja itu seperti apa begitu ya kan?
2: Betul.
3: Nah, jadi ya pada umumnya lah kalau kita merantau lah, walaupun kita ke daerahnya orang kita berstudi, tapi dengan kata lain kita merantau, kita pergi ke daerah yang baru, itu pasti rasa cemas, rasa apa ya, rasa rindu rumah itu tuh pasti ada, ya, pasti ada. Hanya kalau saya itu awalnya karena saya berkuliah di Atmajaya, jadi awalnya itu saya kenal dengan komunitas Komanta dulu, itu yang menghimpun anak-anak NTT. Nah, karena saya sudah aktif di situ, kebetulan di situ juga dipercayakan sebagai ketua juga sempat satu periode. Lalu setelah dari itu, ya cobalah ke daerah sendiri begitu, bergabung dengan teman-teman dari daerah sendiri.
2: Oke.
3: Jadi kita bergabung, wah seru nih, kayak apa ya, teman-teman dari Ende. Jadi Ende Jogja itu atau IKPMK itu sebetulnya tidak terlalu yang menuntut, kakak. Tidak terlalu menuntut yang kayak kalau bergabung dengan komunitas kami, kalian harus begini, keanggotanya harus begini-begini. Sebetulnya tidak. Sebetulnya tuh komunitas Ende itu hanya mengisi waktu-waktu kosongnya teman-teman yang ada di Jogja itu, kayak untuk berkumpul misalkan buat futsal, atau kalau misalkan ada juga kata-kata yang ikut arisan. Jadi ada banyak hal-hal positif seperti itu lah.
2: Jadi lebih fleksibel
3: ya. Ya fleksibel, betul. Ya fleksibel. Jadi tidak mengekang, tapi banyak hal-hal positif yang kami lakukan.
2: Jadi bisa dibilang jadi bisa dibilang itulah alasannya kenapa kemudian teman-teman kita yang kuliah misalnya di Jogja itu harus bergabung dengan komunitas-komunitas seperti ini tuh karena itu ya?
3: Iya betul kakak, karena di IKPMK itu, di kami, di komunitas itu, selain kita bikin kegiatan seperti futsal, terus kita ikut kegiatan festival-festival budaya, ya festival budaya NTT, festival budaya Indonesia itu, selain daripada itu, kalau kita bergabung dengan IKPMK ini juga kita mendapat jaringan baru kakak. Jaringan baru itu seperti kayak informasi, kayak misalnya kalau teman-teman kuliah itu informasi, misalnya informasi beasiswa, informasi apa ya, kursus atau seminar, itu kan butuh kan teman-teman kuliah kan, pasti butuh. Nah saya kalau kita bergabung dengan IKPMK itu pasti ada saja. Tapi kemudian yang terpenting itu tadi seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, saya identitas kita sebagai Indonesia itu tidak hilang.
2: Luar biasa. Kita ke
1: benar-benar yang kayak ND itu tidak akan dihilangkan gitu. Bukan cuma soal penyebutan atau kotanya, tetapi kayak nilai yang dibawa dari ND akhirnya sampai begitu.
2: Betul sekali.
3: Ya, apalagi ND juga kan dikenal dengan apa ya, kota toleransi gitu kan. Ya betul, kota toleransi, kota Pancasila. Ya karena memang kalau kita kuliah di sini, di Jawa sini, karena orang Jogja itu kan orangnya halus-halus, orangnya santun. Nah dengan kita punya watak yang dari Ende, karena ya orang sini kan kenal kita orang timur, ya itu pandangannya negatif.
2: Nah, jadi iya, kami berusaha
3: dengan adanya IKPMK ini ya, kita menggaung-gaungkan hal-hal positif yang kita punya dari daerah kita.
2: Oke, berarti komunitas ini juga menjadi salah satu cara dari teman-teman mahasiswa ya, atau teman-teman asal Ende yang ada di Jogja untuk kemudian menghapus stigma yang sudah beredar di masyarakat Jogja.
3: Iya, betul kata.
2: Keren. Oke.
3: Ya, jadi karena hal-hal seperti itu kan misalnya yang apa ya, efek dari oknum lah.
2: Betul.
3: Oknum yang melakukan, tapi ya orang sini kan tidak mau tahu mereka intinya uang itu dari mana, itu uang Ethan.
2: Nah ya, menggeneralisasikan semua. Iya.
3: Lalu ya, kami ingin kayak kalau kami kenal kami lebih dekat, inilah kami orangnya toleransi tinggi, kami seperti ini. Orangnya ceria, banyak budaya, banyak perbedaan.
1: Ini juga yang mungkin dari kemarin-kemarin ya, bukan dari kemarin-kemarin saja sih, sampai dengan hari ini juga orang bilang kayak, aduh orang timur, pasti ini mereka datang cuma untuk berantem, datang
2: bikin kacau.
1: Iya, padahal tidak ya, teman Pradua. Kita juga niatnya untuk belajar, cari relasi, cari pengalaman begitu.
2: Betul sekali.
1: Tapi kita belum dengar suara Kak Claudia nih dari tadi.
2: Kak Claudia, bagaimana sebagai anak asli Ende di Kalimantan, kemudian ke Jogja? Saya yakin sekali kan pasti ada hal yang berbeda, kan? Karena bukan besarnya juga di Ende gitu. Bagaimana bertemu dengan teman-teman pertama kali ketika di Jogja, apa yang menjadi istimewa?
5: Pertama kali saya mengikuti ke PMK tuh saya kuliah juga di Jogja. Terus saya belum tahu juga kalau ada namanya organisasi untuk orang Ende di Jogja. Terus pada saat itu ya ketemu dengan kakak-kakak Ende dan mengajak untuk ikut gabung. Jadi ya saya merasa kayak bangga aja, ternyata oh ada ya komunitas Ende yang ada di Jogja. Terus saya ikut bergabung kakak-kakak di sana. Ya ada kendala sedikit sih, karena bahasa yang biasa saya belum mengerti dengan bahasa Ende yang agak masih setengah-setengah juga menggunakan bahasa Ende. Tapi merasa bangga sih, merasa ketemu dengan keluarga dan keluarga yang saya juga baru tahu kalau saya punya keluarga juga di sini. Terus kayak ketemu dengan baru juga gitu.
1: Oke, jadi kayak pas sampai di Jogja tidak langsung rasa takut atau aduh saya nanti bagaimana ya, tetapi langsung rasa aman begitu karena
2: menemukan rumah di Jogja. Kita masih akan kembali, kita mau main setelah ini ya. Kalian bisa jawab cepat tebak-tebakan dari kita. Dan buat kamu semua yang lagi pantau kita di 92,2 FM, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: 2 Messi di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
1: Kita masih bersama dengan teman-teman kita, para penakluk kota Jogja. Anak-anak asli ini yang super duper keren, teman Pro 2. Tapi sebelum kita tahu sejauh manakah mereka kerennya, ya kan?
0: Iya, mereka mencintai Jogja.
1: Jogja, oke, baiklah. Kita mau tanya.
0: Yes. Main games cepat nih malam hari ini.
1: Oke, boleh ya? Pertanyaan pertama langsung buat Kak Is. Jogja dalam 3 kata. Halo.
2: Baik. Halo.
1: Iya, oke deh. Bisa dengar suara kita ya. Halo Kak Is.
2: Halo Kak.
1: Oke deh, kita mau main tebak-tebakan nih Kak Is, boleh ya?
2: Ya boleh, boleh
1: Kak. Oke, sebutkan Jogja dalam 3 kata.
2: Jogja dalam 3 kata. Istimewa, nyaman, peduli.
1: Oke deh, istimewa, nyaman, peduli.
0: Sekarang kita ke Kak Agnes nih, tempat favorit di Jogja.
3: Tempat favorit Malioboro. Malioboro terkenal di saat tengah malam itu nyaman untuk refleksi.
0: Self healing okay. Kali ya.
1: Luar biasa sih, ciwi-ciwi ya, self healing. Saya mau ke Kak Claudia, makanan Jogja yang paling favorit.
4: Makanan Jogja lebih ke, kalau saya sih lebih ke soto.
1: Ah, soto. Oke deh, ini pencinta yang berkuah-kuah.
0: Betul.
1: Oke, kembali ke Kak Is. Makanan Ende yang paling dirindukan kakak?
2: Kalau makanan Ende, mungkin saya merse, mungkin kakak tahu ya, merse.
1: Oh, merse, merle.
0: Betul. Enak, apalagi kalau sudah diisi di dalam botol dan ditaruh di kulkas, rasanya lebih mantap.
1: Tapi saya penasaran, saya mau tanya ke ini ya, Claudia ya. Tahu tidak berse itu?
4: Berse itu tahu dan pernah makan juga di sini bareng-bareng.
1: Oke deh, fix. Berarti 100% anak ND ya.
0: Iya, kita ke Kak Agnes lagi nih, Kak Agnes. Kuliah pagi atau kuliah sore?
3: Pagi.
0: Iya, karena pasti setelah kuliah pagi bisa jalan-jalan
1: gitu. Nongkrong,
0: iya. Malioboro. Kalau bukan Malioboro, Pakuwon atau tidak Amplas.
1: Oke. Kak Agnes, organisasi atau rebahan?
3: Organisasi, karena saya suka bersosialisasi.
0: Terlihat ya, soalnya Kak Agnes kayaknya kalau sendiri-sendiri tidak organisasi, dia pasti kayak, aduh saya harus ketemu orang, harus bersosialisasi, saya harus mengepakkan sayap-sayap ini gitu.
1: Extrovert.
0: Betul.
1: Oke, kita ke pertanyaan lagi, Sal.
0: Ini flyer kita malam hari ini, selain kita berdua yang cantik keman peliti, itu flyernya juga diisi dengan kakak-kakak ganteng dan cantik-cantik. Ternyata kemarin juga di Instagram itu sudah saya lihat update-annya ada kayaknya festival atau pegelaran budaya begitu yang dilaksanakan oleh anak-anak ND dan IKPMK ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak Is atau Kak Agnes, Kak Claudia, mungkin bagaimana kegiatan kemarin, kemudian sekiranya event apa saja ya yang mungkin sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh kakak-kakak mereka.
2: Oke, mungkin dari saya nanti baru Agnes, baru Kak De Claudia ya.
1: Iya, oke.
2: Ya, tadi saya sengaja kemarin tuh tim dari RRGND minta foto ya, foto buat pamflet itu. Saya sengaja sebenarnya saya kirim foto itu karena tanggal 6 Juni kemarin itu baru kami ikuti Festival Budaya NTT. Nah, Festival Budaya NTT itu yang diadakan oleh komunitas mahasiswa NTT Atma Jaya Yogyakarta di Jogja. Nah, jadi di situ yang berpartisipasi di situ tuh sebagian besar kabupaten-kabupaten yang ada di NTT itu tampilkan tarian atau kebudayaan apa apapun yang khas dari kebudayaannya itu dari daerahnya masing-masing itu di festival tersebut. Hmm. Selain tarian itu ada juga stand-stand gitu, stand-stand budaya. Jadi ada makanan, ada barang-barang atau perintilan-perintilan yang khas akan budaya itu ditampilkan di situ kata. Nah, istimewanya juga buat kami kemarin itu gue star dari festivalnya itu ada wish baker juga. Jadi ya kami
0: keren ya.
2: Ya, jadi kami merasa bahwa panggung kami ya ya luar biasa sih bagi kami.
0: Oke. Keren ya.
2: Cukup bangga sih, mungkin Agnes tambahkan karena kemarin Agnes yang mendampingi teman-teman penari itu sampai ke hari-harinya itu dari latihan dan lain sebagainya.
0: Mm-hmm. Jadi curiga ke Agnes yang jadi pelatih penarinya ini nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Kak Agnes,
1: koreografer. Kak Agnes.
3: Terima kasih, Kak. Sebenarnya IKPMK itu tampilnya bukan cuman kali ini. Jadi ada festival NTT, budaya NTT yang volume 2 ya, Kak Is. Ya, waduh. Jadi dua itu kita sempat tampil dengan tarian kita bawa cuman Gawi waktu itu karena emang waktunya sangat mepet dan ada beberapa teman-teman penari juga ada yang bekerja dan berkuliah. Jadi kita membawakan Gawi. Untuk tahun ini mungkin kita lebih kreasi lagi, jadi kita ada tambahkan beberapa tarian Jekujana, Wanda Pau, sama tarian kreasi dan tarian diawali dengan tarian Wanda Pau pakai Ngolamba.
0: Keren.
3: Inde banget. Terus baru setelah itu Gawi dan kemudian dilanjutkan dengan tari kreasi Inde.
0: Oke. Okay. Berarti sudah semakin kesini semakin banyak begitu ya budaya Ende yang akhirnya dikenalkan di Jogja.
1: Betul
0: begitu.
1: Sekali teman Pro 2. Kalau Kak Claudia?
4: Saya juga pernah mengikuti festival yang budaya yang mengikuti waktu itu. Jadi saya diajak juga sama Kak Agnes untuk mengikuti menampilkan Gawi. Cukup senang sih karena merasa bangga aja ternyata bisa menampilkan tarian Gawi untuk ke anak-anak di anak-anak rantau yang ada di Jogja.
1: Okay. Nah ini yang terakhir nih karena kita sudah dibatasi
0: waktu
1: ya. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk membangun Ende biar semakin maju ke depannya, semakin dikenal dan stigma-stigma yang terlanjur ada dan beredar di tengah masyarakat itu dihapuskan?
2: Dari mana dulu nih?
1: Oke. Okay.
2: Dari saya.
1: Oke, okay. Boleh deh.
0: Dari Kais dulu.
1: Boleh. Dari Kais dulu.
2: Untuk pesan untuk teman-teman muda ya. Kalau saya sih tidak meluk-meluk sih. Kalau saya paling tidak perlu malu itu aja. Kalau saya jangan malu, jangan pernah malu. Kalau kita jadi orang yang itu jangan pernah malu. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap menggaungkan karena Ende itu kan. Selain Jogja istimewa, bagi saya Ende juga istimewa sih. Karena Ende itu sangat dikenal dengan kota toleransi. Jadi ya kita harus benar-benar masyarakat umum itu harus tahu bahwa kan orang Ende itu seperti ini. Jadi seperti itu. Orang dari luar itu harus tahu bahwa ya, orang Ende itu seperti ini. Dan pada intinya yang perlu kita harus, yang maksudnya yang harus kita banggakan juga itu karena Ende sebagai kota Pancasila. Menurut saya itu. Intinya ya, dan pernah malu untuk memperkenalkan Ende ke siapapun.
1: Oke, luar biasa.
2: Karena dengan kita rasa memiliki, itu pasti akan berbarengan. Hal-hal positifnya itu pasti akan berbarengan. Jadi seperti itu.
1: Oke, thank you Kak Is. Kita ke Kak Agnes, ya?
3: Iya, menurut saya kita cuman butuh berani aja. Yang pertama dengan kita berani itu kita mendapatkan ilmu di luar dari pelajaran kuliah. Mm-hmm. Kita dapat asi, kita tahu akan budaya Ende itu seperti apa. Dengan kita melakukan hal-hal positif, orang akan menilai, oh ternyata teman-teman yang berkuliah di Jogja ternyata juga punya hal-hal kegiatan positif. Misalnya kan kadang orang tua kita di sana kan memikirkan, ah pasti ini tidak kuliah, ini pasti nongkrong, ini pasti ini bertemu pergi begini-begini. Tapi dengan orang tua melihat organisasi ini ternyata punya nilai positif, akhirnya orang tua banyak menyetujui anak-anaknya untuk berkuliah di Jogja, untuk merantau jauh. Begitu.
1: Oke, luar biasa ya.
0: Berarti sebagai ajakan juga. Betul. Kali ya.
1: Yes. Dan yang terakhir kita mau dengar dari
0: Kak Claudia.
4: Menurut saya sih Kak, menjaga sopan santun aja. Karena kan ya, terus memperkenalkan budaya ND juga. Terus untuk anak ND yang rantau di Jogja, untuk beradaptasi dengan lingkungan Jogja yang penuh beragam ini kan Kak, jadi kita menunjukkan tidak hanya untuk belajar, tapi ikut membangun relasi, kontribusi juga, terus memperkenalkan nilai budaya ND di masyarakat Jogja.
1: Oke. Thank you so much Kak Is, Kak Agnes, Kak Claudia ya. Sukses dan terus membawa harum nama Ende ya di Jogja. Betul ya kan Sal. Dan kami juga mau mengajak teman-teman Pro 2 semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel YouTube RRI Ende, biar makin banyak lagi nih anak-anak muda kita yang terinspirasi lewat obrolan kita malam hari ini.
0: Betul sekali teman-teman berdua. Dan sesaat lagi kita bakal move ke Jakarta. Ada Music Live Chat malam hari ini teman-teman berdua yang akan temani kamu sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di edisi CLBK selanjutnya.
5: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM ND.
8: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sehat, masih bareng sama gue di Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
2: Halo.
0: Halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal. Apa
0: oh gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar. Yang
0: duduk di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus bernada.
2: Harus bernada. Biar musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen.
0: Mm-hmm.
1: Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lu yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
2: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lu akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget. Pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Mm-hmm. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Mm-hmm. Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
0: Okay.
2: Aku dengerin, wih, aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Mm-hmm. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful.
0: Mm-hmm.
2: Dan ada sedikit R&B. Yeah. Maka menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Iya.
0: Dari genre-nya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gue suka.
0: Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
2: Oke, okay.
0: Gitu kan.
2: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
2: Yeah,
0: jadi kayak,
2: yeah.
0: Cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin,
1: yes.
0: Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi baru.
0: Bener-bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
1: Okay. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
1: Iya. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh,
0: yeah, yeah. Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: RLC Music Live Chat, masih barengan sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulation buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Harus gitu. Memory.
1: Oh, perfect pitch deh ya.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah, jangan gitu. Nanti aku rilis single juga deh.
1: Please, iya.
0: Please, iya lagi. Aduh, beban kan jadinya tidak kita takut juga nih. Anyway, ngomongin soal memori ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu

0: masih sama ya, lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
1: mencurigakan
0: itu.
1: Mencurigakan, kok inget semua,
2: kok detail banget,
0: Ramon kah?
1: Itu dia gitu. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
0: Iya,
1: ya,
0: detail-detailnya aja sih kak.
1: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget, kalau gue pribadi yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
1: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
1: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
1: Iya sih.
0: Wow.
1: Bener.
2: Otomatis.
1: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba flashback semua. Wah.
1: Siapa nih? Gitu ya. Wow.
2: Itu dia.
1: Bener sih. Kalau Chris.
0: Nah lo.
1: Oh nah lo.
0: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
1: Oke.
0: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa kayak gitu.
1: Bisa juga.
0: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
1: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah, itu siapa? Pancing terus, benar.
1: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
0: Betul.
1: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
0: Mungkin
1: kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman bisa, kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
0: Itu dia.
1: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
0: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
1: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
0: Bisa.
1: Bisa jadi, gara-gara enggak mungkin gitu
2: bener.
1: Kan.
2: Benar.
1: Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
1: Sama, Grace dulu.
0: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
1: Lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
0: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
1: Okay.
0: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue geli sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
1: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
1: Iya loh.
0: Itu sih part pertama
1: aku. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. Verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
1: Matching. Okay, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
0: Allah. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
1: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja. Gak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh gak apa-apa sih.
1: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
1: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
1: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
1: Benar. Kalau dari Chris?
0: Sumpah sama kak. Sorry, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: ngomong itu. Tapi sepakat ya.

0: Kita okay. Sepakat.
1: Oke, okay, sepakat.
2: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
0: Benar. Nggak perlu selamanya gitu ya.
2: Gimana otaknya ini?
1: Benar. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita nggak akan lupa.
0: Nggak akan. Kan?
2: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
1: Oke, benar. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
0: Benar. Mungkin apa? Ambil positifnya.
1: Benar. Nice. Benar, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa.
0: Iya, ya udah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
1: Nah, gitu itu ya. Dia. Aduh. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi ya udah kita bakal dengerin dulu teman bro 2, single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu,
1: itunya. Kenanglah.
0: Hal yang manis itu ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman. Kenang
0: itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua
1: gak total ya.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara ngekonekin lagi rasanya? Terus apa? Kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya yeah. Kan? Benar.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke. Kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Oke, kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Nah, kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly ya.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya. Udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Kok gue nyaman sama lu ya?
2: Nice. Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke, oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Iya.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan bro. Oke, siap, 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orang ini gamon ya.
1: Gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepet, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepet tuh, move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan
0: gue
1: tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oh oke, okay. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang bilang
1: agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Okay. Cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Alvin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa, kita hujat kok. It's okay loh.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
0: Ini tidak sanggup.
2: Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visit ini gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jago.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
1: Setinggi
2: hafal.
1: Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita
0: beli. Aduh. Iya sih. Gue juga suka kok.
1: Iya kan.
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke. Oh beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual gue.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada nggak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
3: Ada.
0: Ada.
3: Ada.
0: Oh, ada.
3: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
3: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh, mereka yang kasih.
3: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri. Gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
3: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
3: Iya.
0: Oh, alright.
3: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Udah kalau lu, ada
2: gak? Ada, aku namain sendiri.
3: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
3: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu? Apa itu?
3: Gak apa-apa.
2: Aneh, Gracies.
3: Gracies ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh.
2: Nambahin S aja biar banyak lah.
3: Biar apa, plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
3: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
3: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
3: ya.
0: Ada storyline-nya nggak?
3: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Jadi kayak ada dua orang, udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu.
0: Ngerti,
3: bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah, itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
3: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel My Music Record.
0: Yes. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Itu
3: enggak usah. Enggak perlu.
0: Sorry. Kayaknya kok gue nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman berdua seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap.
0: Yes. Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

Teman-teman Pro 2, lagu yang saat ini sedang kamu dengarkan adalah lagu yang berjudul Pancing Lindung dari Cilokak, album Mandalika, yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas, biar masyarakat bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Nah, teman Pro 2, melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan secara meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Jadi Cilokak ini sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat dan berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas.

Pro 2, pancing lindung sendiri ini memiliki arti pancing belut, yang dimana diketahui bahwa belut ini merupakan binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini, dimana seorang lelaki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Selamat malam teman Bro 2, apa kabarnya malam hari ini? Semoga kamu yang malam hari ini lagi rebahan, lagi belajar, lagi kerja shift malam seperti kami berdua ya, saya dan juga Bang Hot Marindo. Atau mungkin kamu yang lagi dalam perjalanan pulang, atau ada yang berusaha berdamai dengan hari yang cukup berat. Semoga kamu dalam keadaan yang tetap baik ya. Kembali lagi bersama saya Trinitas di cerita penutup hari. Ruang kecil kita di 92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu. Tempat di mana kita tidak perlu pura-pura kuat, tidak perlu terlihat sempurna, dan tempat di mana kita tidak perlu menjelaskan semuanya kepada dunia. Karena malam itu teman Bro 2 seringkali jadi waktu yang paling jujur. Saat keramaian mulai reda, saat notifikasi mulai sepi, apalagi di jam-jam seperti ini, saat kita akhirnya punya waktu untuk mendengarkan isi kepala sendiri. Dan malam hari ini saya mau ajak kamu ngobrol tentang satu hal yang mungkin sekarang sedang dialami oleh banyak orang, bertahan di tengah tantangan. Karena teman Pro 2, kadang hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang memilih untuk tetap berjalan meski jalannya itu terasa berat. So, tetap di sini ya teman Bro 2, karena malam hari ini mungkin akan ada cerita yang bisa mewakili perasaan kamu. Jadi buat yang mau gabung, kita buka line WhatsApp-nya malam hari ini di 082-147-650-422. Atau kamu bisa mention kita juga ya, Instagram, Facebook, TikTok.

Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

back again teman bro dua. Kalau dipikir-pikir nih, kita tuh sering melihat orang lain berhasil, lulus tepat waktu, dapat pekerjaan impian, punya usaha berkembang.

gampang untuk tetap tersenyum. Teman Pro 2, bertahan bukan berarti lemah. Justru bertahan itu adalah bentuk keberanian yang seringkali tidak terlihat. Dan kalau hari ini kamu masih mencoba meski berkali-kali gagal, percayalah, kamu lebih kuat daripada yang kamu kira.

biasanya sebelum pertandingan yang diperdebatkan adalah strategi. Di final Piala Dunia 1930 yang diperdebatkan justru bolanya.

Solusinya cukup unik. Babak pertama dimainkan menggunakan bola milik Argentina, sedangkan babak kedua memakai bola milik Uruguay.

hasilnya cukup menarik. Argentina unggul 2-1 saat babak pertama berakhir. Namun setelah berganti bola pada babak kedua, Uruguay justru bangkit dan menang 4-2. Apakah pergantian bola mempengaruhi permainan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun kisah ini menjadi salah satu cerita paling unik dalam sejarah Piala Dunia. Teman Pro 2, sekarang kita terbiasa melihat satu bola resmi untuk seluruh turnamen. Tapi ternyata final Piala Dunia pertama pernah dimainkan dengan dua bola berbeda. Saya Trinitas dan ini Ngerti Bola.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Itu dia Yura Yunita yang baru saja kamu dengarkan, teman Bro 2. Dan kalau kita bicara tentang tantangan terbesar dalam hidup, itu seringkali bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Biasanya kita suka merasakan rasa takut gagal, rasa tidak percaya diri, rasa khawatir tentang masa depan. Dan kadang juga kita terlalu keras kepada diri sendiri. Pernah tidak ketika gagal sekali kita langsung merasa jadi orang yang paling tidak mampu? Ketika tertinggal sedikit, kita merasa hidup sudah berakhir, padahal tidak. Tidak semua orang itu harus sukses di usia yang sama. Tidak semua orang harus berjalan di jalur yang sama. Karena hidup bukan perlombaan lari cepat. Karena hidup adalah perjalanan panjang. Dan setiap orang itu punya waktunya masing-masing. So, malam ini coba beri diri kamu sedikit apresiasi. Karena sejauh ini kamu sudah melewati banyak hal yang dulu pernah kamu pikir tidak akan pernah bisa kamu lalui.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, ada satu kalimat yang menarik ya. Kadang kita itu tidak membutuhkan jawaban, kita hanya membutuhkan alasan untuk terus melangkah. Dan alasan itu bisa sangat sederhana. Keluarga, sahabat, impian kecil yang belum tercapai, atau mungkin hanya karena kita ingin melihat hari esok. Jadi tidak masalah kalau langkahmu kecil. Yang penting jangan berhenti, karena langkah yang paling kecil tetap membuat kita bergerak maju. Dan ingat, pohon besar yang sekarang berdiri kokoh pun itu pernah menjadi benih kecil yang harus bertahan dari hujan dan juga angin.

dua, kadang kita merasa lelah karena mungkin terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Padahal kalau misalnya kita menoleh ke belakang, flashback kembali, banyak hal yang sebenarnya sudah berhasil kita capai. Kita sering lupa menghargai yang namanya proses. Padahal proses itu adalah bagian paling penting dari perjalanan. Mungkin saat ini hidup kita belum sesuai rencana. Mungkin ada target yang belum tercapai. Mungkin ada doa yang belum terjawab. Tapi bukan berarti semuanya itu sia-sia. Karena setiap pengalaman sedang membentuk versi diri kita yang jauh lebih baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, dan kalian masih bersama saya Trinitas dan rekan saya ada Bang Hot di sana. By the way, Teman Pro 2, kalau misalnya malam ini kamu sedang menghadapi masalah besar, boleh ya saya mengatakan satu hal. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Kadang kita terlalu terbebani karena mencoba untuk memikirkan seluruh masa depan dalam satu malam. Padahal yang perlu kita lakukan hanyalah fokus pada satu langkah berikutnya, fokus pada satu tugas, satu keputusan, satu hari, dan satu nafas. Dan perlahan, yakin semuanya itu akan menemukan jalannya. Karena tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Setiap malam yang gelap pasti selalu punya pagi yang menunggu, kan?

Belanda yang sukses memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Jadi juara Piala Dunia sebagai pemain itu sudah luar biasa. Tapi ada yang lebih jarang terjadi, teman Pro 2. Juara sebagai pemain lalu mengulanginya sebagai pelatih. Dan dalam sejarah hanya ada 3 orang. Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, dan Didier Deschamps. Mereka bukan cuma paham cara bermain, tapi juga paham cara memimpin. Sebagai pemain, mereka merasakan tekanan di lapangan. Tapi sebagai pelatih, mereka mengatur semuanya dari luar. 2 peran, 1 pemahaman. Dan itu tidak mudah, teman Pro 2. Dari mereka kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tentang pengalaman dan cara melihat permainan dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin dari situlah seorang legenda benar-benar terbentuk.

Ih, lupa ternyata. Teman Bro 2, kalau misalnya sekarang kamu sedang bertahan, bertahan juga berarti berani meminta bantuan. Karena kuat itu bukan berarti harus memikul semuanya sendirian. Bisa juga bergabung bersama kami kan malam hari ini di 92,2 FM Pro 2 RRI Indi. Di 082-147-650-422. Tidak apa-apa kamu bisa bercerita ke sahabat. Tidak apa-apa meminta dukungan keluarga. Tidak apa-apa mengatakan bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Karena manusia itu memang diciptakan untuk saling menguatkan. Dan jika hari ini kamu merasa sendirian, kamu harus ingat, di luar sana ada banyak orang yang mungkin sedang berjuang dengan hal yang sama. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.

0: Pinjam uang buat beli makan kok, uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang, sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih.

0: judi online itu menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
1: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
0: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung cerita penutup hari malam ini, tentang bagaimana bertahan di tengah tantangan, tentang bagaimana tetap melangkah meski jalan terasa berat, dan tentang bagaimana menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi selalu memilih untuk bangkit lagi. So, kalau hari ini terasa berat, istirahat. Kalau hari ini terasa melelahkan, berikan diri kamu waktu, tapi jangan menyerah. Karena mungkin yang kamu butuhkan itu bukan berhenti, melainkan sedikit waktu untuk mengumpulkan tenaga. Terima kasih sudah menemani malam ini di 92,2 FM Pro 2 RRI India, teman terbaik kamu. So, saya Trinitas, tetap enjoy terus di 92,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal, ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi, dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi, sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
0: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
1: Music Live Chat.
0: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Music Live Chat.
0: Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah kebersamaan kami untuk menemani Teman Pro 2 di edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 tentunya besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di frekuensi kami yang sama, FM 92,2 MHz. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas dan rekan saya Rindo mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Republik Milik Bangsa Program Madua dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRI.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bebek mandarin berjenis jantan dengan bulu warna-warni terlihat seperti lukisan dan bebek kayu. Bebek mandarin memiliki nama ilmiah Aix galericulata dan termasuk dalam kelas aves burung dan menjadi anggota keluarga Anatidae atau keluarga biologis yang mencakup bebek dan burung air serupa angsa atau itik. Bebek mandarin dinobatkan sebagai bebek tercantik dan terindah di dunia. Pasalnya, pejantan pada bebek mandarin memiliki warna sayap coklat, paruh merah kekuningan, kepala mohawk dengan putih bagian sisi samping kepala. Selain itu, bulu dada berwarna keunguan. Bebek ini berasal dari Asia Timur seperti Cina, Jepang, Taiwan, dan Korea, juga dapat ditemui di selatan Inggris. Namun, bebek ini juga termasuk kerabat dari wood duck atau bebek kayu yang berasal dari Amerika Utara. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tempat Prajoga saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Program Madukula akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi kita di 92,2 FM Pro 2 RRND, di mana Putri akan temani kamu di sepada sampai di pukul 10 pagi nanti. Sesaat lagi saya akan kasih info Pro 2. Teman Pro 2, informasi kita mulai dari Polsek Riung yang kawal persiapan pemekaran kecamatan. Polsek Riung melakukan monitoring rapat konsolidasi persiapan pemekaran kecamatan tingkat kecamatan Riung yang berlangsung di aula kantor Camat Riung, Kelurahan Nangamese, Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan aman dan juga kondusif. Rapat dipimpin PLH Camat Riung, Loginus Nadeng, dan dihadiri sebagai berbagai unsur pemerintah serta pemangku kepentingan. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai aspek persiapan pemekaran kecamatan. Fokus pembahasan meliputi di pemenuhan persyaratan administrasi, validasi data kependudukan, luas wilayah, dan juga penguatan koordinasi antar instansi. Dari Riung kita ke Sika, ada tanggapi demo pedagang Alok Wabub Sika janji tambah fasilitas lapak. Puluhan pedagang pasar Alok melancarkan aksi protes dengan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sika guna menuntut pertanggungjawaban atas penertiban lapak dan tidak jualan mereka oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Aksi massa yang nekat memotong momentum rapat paripurna dewan ini memaksa jajaran eksekutif untuk segera membuka ruang dialog darurat demi meredam gejolak sosial pasca operasi Tata Ruang. Benturan kepentingan ini dipicu oleh keengganan sebagian kelompok pedagang untuk mengosongkan area steril di luar batas zonasi niaga agar resmi yang telah ditentukan daerah. Kendati Satpol PP mengklaim telah mengedepankan pendekatan persuasif, para pedagang berdalih bahwa kapasitas lapak internal yang disediakan pemerintah belum mampu menampung volume pedagang secara merata dan juga representatif. Dari Sika kita kembali ke ND, teman Pro 2, tunggakan warga Onekore tembus 200 juta, operasional Perumda ND terancam. Manajemen Perumda Air Minum Tirta Kelmuto ND menghadapi ancaman penurunan likuiditas dan pembengkakan beban operasional akibat tingginya angka tunggakan pelanggan di Kelurahan Onekore yang menembus lebih dari 200 juta. Krisis piutang ini berpotensi melumpuhkan keberlanjutan distribusi air bersih di perkotaan mengingat biaya produksi dan beban listrik bulanan perusahaan kini melampaui angka 200 juta. Ironisnya, teman Pro 2, penumpukan tunggakan masif ini terjadi justru di tengah pemulihan jaringan distribusi air bersih di wilayah Onekore yang baru saja dinormalisasi pada 2026, tepatnya di bulan Mei setelah bertahun-tahun macet. Mandeknya sirkulasi modal akibat kelalaian bayar dari ribuan pelanggan rumah tangga ini otomatis memotong anggaran ekspansi pipa sambungan baru bagi masyarakat marginal yang belum terlayani. Teman Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami di rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kedua. Hai, yeay, yeay, yeay. Selamat pagi. Selamat pagi buat kamu-kamu semua yang mungkin lagi menikmati hari Sabtu yang sangat chill di pagi hari ini, karena tadi pagi kita sudah ditemani sama rintikan-rintikan manja hujan, teman Pro 2. By the way, apa kabar kamu di pagi hari ini, teman Pro 2? Bagaimana nih keadaan kamu? Semoga tidurnya nyenyak ya. Semoga yang masih tidur juga jangan terlalu lama di atas tempat tidur ya. Ayo kita bangun, mulailah beraktivitas lebih pagi lagi biar waktu istirahat kamu ke belakang itu makin lebih panjang dan lebih santai. Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, di hari ini semoga berjalan lancar ya, berjalan dengan penuh semangat dan tentunya diawali dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti informasi yang bermanfaat. Bersama saya Putri, kita di Kepo Time, teman Pro 2, saatnya kita cari tahu berbagai fakta menarik, juga mungkin ada peristiwa-peristiwa unik atau mungkin ada momentum penting nih yang diperingati di hari ini. Teman Pro 2, ternyata hari ini tanggal 13 Juni 2026 dan ini bukan sekedar tanggal biasa loh. Kenapa sih? Apa sih yang bikin dia tuh spesial? Jadi nih, di berbagai belahan dunia nih, hari ini nih diperingati sebagai momen untuk meningkatkan kesadaran, juga ada mengenang sejarah, sekaligus nih untuk mengapresiasi berbagai hal yang mungkin sering kita tuh anggap sepele. Nah, teman Pro 2, saya mau langsung saya ajak kamu nih buat kepoin bersama-sama peringatan-peringatan penting apa sih yang jatuh pada tanggal 13 Juni. Weh, peringatan apa saja ya? Kamu harus stay tune terus biar kamu bisa tahu nih, di tanggal ini, hari ini, kita tuh memperingati hari apa-apa saja ya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Oke, teman Pro 2. Oke, kita kembali lagi di Kepo Time. Oke, Putri mau kasih kamu informasi. Yang pertama nih teman Pro 2, langsung saja kita kepoin bersama-sama nih peringatan-peringatan penting yang jatuh tepat di tanggal 13 Juni hari ini teman Pro 2. Yang pertama, Hari Kesadaran Albinisme Sedunia. Ya benar, peringatan yang dikenal setiap tanggal 13 Juni ini adalah Hari Kesadaran Albinisme Sedunia atau International Albinism Awareness Day. Hal ini ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2014 sebagai bentuk dukungan terhadap penyandang albinisme di seluruh dunia nih teman Pro 2. By the way, ada yang misalnya belum tahu, albinisme sendiri itu adalah kondisi genetik yang menyebabkan tubuh memproduksi sangat sedikit atau bahkan tidak menghasilkan melanin nih. Jadi melanin ini sendiri kan adalah pigmen yang bisa memberikan warna pada kulit, rambut dan juga di mata manusia. Karena itu teman Pro 2, orang yang albinisme ini umumnya punya kulit yang sangat terang ya, dan juga rambut yang sangat terang serta mata yang lebih sensitif terhadap cahaya. Melalui peringatan ini, masyarakat ini diajak nih untuk lebih memahami bahwa penyandang albinisme ini punya hak yang sama untuk hidup, untuk belajar, bekerja dan juga berpartisipasi ya dalam kehidupan sosial tanpa diskriminasi. Benar nih teman Pro 2, perbedaan tuh bukan alasan untuk kamu membatasi seseorang, justru keberagaman tuh kekuatan yang bisa buat dunia tuh menjadi lebih berwarna. Nah, masih berkaitan dengan Hari Kesadaran Albinisme ini teman Pro 2, salah satu tujuan utama peringatan ini adalah menghapus berbagai stigma yang masih dialami penyandang albinisme. Di beberapa negara nih katanya tuh masih ada orang yang mengalami perlakuan tidak adil ya.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Oke, kembali lagi kita di Kepo Time, teman Pro juga. Tentunya kita masih bahas ada yang spesial apa sih di tanggal 13, tepatnya di hari ini nih. Lanjut ya, teman Pro juga. Nah, ada yang satu nih. Ini mungkin terdengar cukup unik, teman Pro juga. Jadi nih, di Amerika Serikat nih, tanggal 13 Juni itu diperingati sebagai National X Day atau Hari Kapak Nasional. Meski terdengar sederhana ya, teman Pro 2, dan terdengar sangat sepele nih, peringatan ini mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kapak dalam perjalanan sejarah manusia. Jadi sebelum teknologi modern berkembang seperti sekarang, kapak tuh jadi salah satu alat utama nih yang digunakan manusia untuk berburu, terus juga membangun rumah, mengolah lahan pertanian, banyak deh kegunaan kapak sampai dengan bertahan hidup. Nah, dari alat yang sangat sederhana itu lahirlah berbagai peradaban yang terus berkembang nih sampai sekarang. Jadi teman Produa, kadang kita tuh terlalu fokus ya pada teknologi canggih masa kini sampai kita tuh lupa bahwa kemajuan besar tuh seringkali berawal dari alat-alat sederhana yang justru membantu kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu, dan salah satunya yaitu kapak ini, teman Produa.

Majikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2, peringatan menarik lainnya di tanggal 13 Juni adalah Hari Menjahit Sedunia atau Sewing Machine Day. Hari ini nih menjadi bentuk apresiasi terhadap penemuan mesin jahit yang telah mengubah industri tekstil dan garment di seluruh dunia nih. Jadi kamu bisa bayangkan saja ya, sebelum adanya mesin jahit, seluruh pakaian itu dibuat dengan jahitan tangan yang membutuhkan waktu sangat lama. Dan kehadiran dari mesin jahit ini nih bisa membuat proses produksi pakaian tuh menjadi lebih cepat, efisien tentunya, dan juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar. Bukan hanya industri besar saja nih teman Pro 2, mesin jahit juga membuka peluang usaha bagi banyak orang ya. Kita tahu mulai dari penjahit rumahan sampai dengan pelaku UMKM di berbagai daerah. Dan teman Pro 2, dari sebuah mesin jahit ini kita bisa belajar nih bahwa inovasi sederhana itu bisa menciptakan perubahan besar nih bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dan itulah kita teman Pro 2, beberapa momentum penting yang diperingati di hari ini 13 Juni. Semoga informasi di Kepo Time pagi hari ini bisa menambah wawasan kamu dan bisa buat hari kamu tuh semakin produktif ya. Karena sudah dengar beberapa informasi yang saya sudah bagikan nih. Tetap di sini teman Pro 2 di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan sampai jumpa di Kepo Time edisi berikutnya.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Suara Share Playlist FYP. Yeay, teman Pro 2, gimana nih kabar kamu di pagi hari ini? Semoga kamu tidak mendung juga seperti cuaca kita ya, yang tiba-tiba orang ini bilang tuh meram-meram mendung nih. Welcome back di FYP. Ini yang paling dinanti-nantikan sama kamu-kamu semuanya, teman Pro 2. Bisa request lagu, bisa kirim salam, bisa apapun itu, yang penting buat kamu semangat di pagi hari ini. Mau dapat kata-kata penyemangat juga, saya akan kasih buat kamu. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kamu gabung di WhatsApp Pro 2 ya, di 082147650422. Kirimkan lagu favorit kamu apa, terus mau salam-salamnya buat siapa ya?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

listen by Sakila Anjani. I just want to listen. Jangan deh, kayaknya berhenti. Oke, teman Pro 2. Di segmen ini nih teman Pro 2, kita sudah di FYP ya, seperti saya bilang di awal pembuka kebersamaan kita di FYP Flourish Your Playlist. Teman Pro 2 bebas request lagu favorit kamu ya, untuk menemani aktivitas pagi atau mungkin untuk menemani secangkir kopi kamu. Mau lagu yang bikin semangat berangkat kerja atau mungkin lagu yang bikin semangat kamu berangkat ke sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, sampai mungkin lagu yang bikin mood kamu tuh naik level, semuanya itu boleh teman Pro 2. Caranya gampang seperti yang saya bilang, langsung di WhatsApp di Pro 2 di 082147650422. Dan sudah ada pesan yang masuk dari Dita di Borong. Oke, Dita besti saya nih, katanya pagi ini tuh lagi siap-siap mau buat kopi. Wis, buat kopi tapi siap-siap juga ya. Dan katanya mau request lagu yang bikin semangat pagi bikin semangat menjalani akhir pekan. Oke. Terima kasih Dita sudah bergabung di sini. Buat kamu-kamu yang mau juga join di FYP hari ini, bisa langsung ke WhatsApp Pro 2. Dan ini ada lagi yang masuk dari Rio di seputaran Wolowona, kakak yang lagi bantu orang tua nih. Aduh, keren kamu Rio. Putarkan lagu yang cocok buat menikmati udara pagi dong kakak. Saya mau request lagunya Toton Karibo yang Fitri. Oke, kalau pagi ini hidup kamu diibaratkan sebagai sebuah lagu, teman Pro 2, kamu mau lagu apa ini nih? Mau lagu yang chill atau mau lagu yang memang ngebeat gitu biar semangatnya tuh membabi buta di pagi hari ini? Tadi buat Dita saya pilihkan satu buah lagu yang cocok nih buat temani kamu dengan secangkir kopi kamu di pagi hari ini. Ini mungkin buat lagu yang buat kamu bisa kirimkan juga untuk orang tersayang gitu. Dari Rizky Febian dan Adrian Khalif, Alama. Setelah itu kita bakal dengarkan requestan dari Rio dengan Toton Karibo by Fitri ini judulnya. So kita ke requestan pertama, Alama by Rizky Febian dan Adrian Khalif.

0: kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM Indi.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende, yang terus menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kebersamaan kita di Flourish Your Playlist harus berakhir sampai di sini dengan rilisan terakhir dari The NGS nih, teman Pro 2. Katanya mau request lagu Remuk dari Angie Carvalho nih, di Julia, dari Julia di Jakarta. Ada quotes-nya nih dari Julia nih buat kamu semua, teman Pro 2. Jadikan setiap detik hari ini sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih tinggi. Oke, untuk itu kita akan tutup kebersamaan kita di FYP, tapi kamu jangan khawatir, FYP selalu hadir setiap hari menemani kamu dari pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. So, jangan lupa pantengin kami terus setiap harinya di frekuensi kesayangan kita semua, 92,2 FM. Untuk itu, Putri harus mengakhiri kebersamaan kita. Sampai jumpa. Ciao di FYP edisi berikutnya.
1: Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist. Flourish.